0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta. Bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Wisnu Santika, aku harus pergi ya. Tapi Pak, sebelum pergi kok teman Pro 2 masih setia nemenin kamu sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Untuk teman Pro 2 juga yang pengen olahraga, silakan olahraga ya teman Pro 2. Ataupun untuk kamu yang pengen sarapan dulu, boleh banget teman Pro 2. Jangan sampai nih aktivitas kamu jadi gak fokus karena kamu kelaparan ya. Tapi Pak Yes, nanti sarapannya setelah siaran ya teman Pro 2. Biasanya aku sarapan itu pukul 9 ya, atau pukul 8, jam 10 gitu. Biasanya seperti itu sih teman Pro 2. Nah, sambil menemani kamu sarapan nih teman Pro 2, aku bakal kasih informasi terkait penyerang Manchester City Erling Haaland yang menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League ya, atau FPL musim 2026-2027. Di mana penyerang asal Norwegia itu dibanderol sebesar 15,5 juta euro sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris teman Pro 2. Nah, harga Haaland ini melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Nah, penetapan harga tersebut dilakukan ya setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Nah, melalui unggahan resminya, Fantasy Premier League itu merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar tersebut juga menjadi acuan nih bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris nih teman Pro 2. Nah, selain Haaland nih, sejumlah pemain bintang yang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi di FPL musim ini. Dia ada di urutan kedua tuh ada Mohamed Salah ya dari Liverpool, dibanderol sebesar 14,5 juta euro. Kemudian di urutan ketiga ada Bruno Fernandes dari Manchester United dengan 12 juta euro. Terus di urutan keempat ada Bukayo Saka dengan dibanderol sebesar 11 juta euro. Dan Alexander Isak dari Newcastle United sebesar 10,5 juta euro teman Pro 2. Jadi memang ini 5 pemain dengan harga tertinggi ya di Fantasy Premier League musim 2026-2027 teman Pro 2. Waduh, ini memang besar banget ya. Kalau di rupiah kan berapa tuh ya, kamu tinggal cek aja ya pakai kalkulator ya teman Pro 2. 15,5 juta euro. Nah, itu bukan dolar ya tapi euro ya teman Pro 2, di rupiah kan berapa tuh. Nah, mungkin teman Pro 2 yang penasaran, kamu bisa cari tahu aja sendiri nih teman Pro 2. Nah, untuk kamu juga jangan beranjak kemana-mana ya. Aku masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang bakal menemani aktivitas pagi kamu. Salah satunya seperti lagu berikut ini. Ada Manjakani lewat Nyali.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Influenza, influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza, sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian, tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

0: Your husband is coming.
1: Selamat pagi, 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2 masih ditemani Faiz nih sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Atau kamu juga yang lagi di jalan, lagi menuju ke sekolah ya, terus tetap berhati-hati ya teman Pro 2, karena biasanya jam segini itu arus lalu lintas pasti ramai dan padat. Nah, tetap fokus juga nih dalam berkendaraan, jangan bermain ponsel ya teman Pro 2. Jadi biar perjalanan kamu aman, lancar ya, bisa tiba di sekolah tepat waktu juga nih. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal kasih informasi lagi nih, di mana informasinya itu terkait Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA itu menyoroti tingginya kasus perundungan pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Nah, perundungan di lingkungan sekolah dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Syaiful Bari, mengatakan kasus kekerasan terhadap anak belum menunjukkan tren penurunan. Menurutnya kondisi tersebut masih terjadi di Surabaya maupun di Jawa Timur. Nah, ia menilai penggunaan media sosial tanpa pendampingan ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya perundungan, di mana peran orang tua menurutnya mulai tergantikan oleh teknologi dan penggunaan gawai. Nah, Syaiful juga mengajak nih orang tua dan guru untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Pendampingan intensif dinilai penting untuk mencegah munculnya perundungan, terutama di media sosial. Ya, sementara itu teman Pro 2, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo ini mendorong pendekatan pendidikan yang lebih dekat dengan kehidupan nyata. Menurutnya pembelajaran berbasis pengalaman ini dapat membentuk karakter anak yang lebih jujur dan empatik. Nah, ia mencontohkan pembelajaran mengenai pertanian ini perlu memperlihatkan langsung tantangan yang dihadapi petani. Cara tersebut juga diyakini mampu menumbuhkan kepedulian sekaligus mengurangi perilaku merendahkan orang lain. Ya, sementara itu teman Pro 2, data UNICEF ya menunjukkan sekitar 33% siswa usia 13 hingga 15 tahun ini pernah mengalami perundungan dalam sebulan terakhir. Nah, sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat 48% anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan cyber. Wah, itu dia ya teman Pro 2. Karena memang untuk saat ini yang namanya kasus perundungan masih terus terjadi, apalagi di usia yang masih sangat belia ya, usia masih sangat anak-anak. Ini teman Pro 2, itu juga dipengaruhi sama media sosial. Jadi penting banget nih kita sebagai orang tua harus terus mengawasi ya anak-anak kita, ya keponakan kita, untuk bisa menggunakan media sosial secara bijak ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal kasih informasi lainnya juga. Ini terkait karhutla ya, itu menjadi bencana terbanyak saat musim kemarau. Nah, informasi selengkapnya bakal aku update setelah kamu dengerin beberapa lagu berikut ini.

0: 5'9 brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM.

90,3 FM Pro 2 RRI Melayu Buto Mantar baik kamu. Ya selamat pagi, paling baik juga nih buat yang baru gabung di live TikToknya Faiz ya. Ada Dekna juga. Ya, gimana kabarnya, udah lama ya enggak kelihatan. Terus ada Irma, ada Zul, ada Ainal, ada Tama juga tadi yang baru bergabung ya teman Pro 2. Ya mudah-mudahan di pagi hari ini tetap semangat ya untuk teman Pro 2 yang lagi beraktivitas nih. Tapi untuk kamu yang lagi rebahan, selamat rebahan aja ya, mumpung hari libur juga kan teman Pro 2. Jadi dinikmati aja nih hari liburnya dengan baik. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal update informasi lagi seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini menjadi bencana yang paling banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode pelaporan 23 hingga 24 Juli 2026. Nah, meningkatnya kejadian karhutla tersebut terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan karhutla terjadi di sejumlah daerah antara lain di Kota Sorong, Papua Barat Daya, kawasan Gunung Karlo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kabupaten Blora dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, luas lahan yang terbakar di berbagai lokasi mencapai puluhan hektar. Sebagian besar kobaran api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan meski proses pemadaman masih berlangsung di beberapa titik. Ya teman Pro 2, BNPB memastikan seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan ia mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi kering selama musim kemarau termasuk kekeringan dan karhutla. Dan Abdul menambahkan pemerintah daerah diharapkan memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengurangan resiko bencana. Dan juga masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau.

kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Faiz ya, untuk di pagi hari ini. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengungkapkan hingga Juni 2026 ini tercatat sebanyak 918 kasus HIV secara kumulatif sejak pertama kali ditemukan di tahun 2008. Nah, data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Banda Aceh, Dr. Gigi Supriyadi RMKes, dalam dialog beberapa waktu lalu bersama RRI. Nah, menurut Supriyadi, sepanjang Januari hingga Juni 2026 itu ditemukan 43 kasus baru, dan per Juni 2026 datanya menjadi 918 kasus HIV. Nah, teman Pro 2, angka 918 ini juga adalah kumulatif sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2008. Nah, ia menjelaskan tren penemuan kasus ini mulai meningkat sejak tahun 2021, di mana pada 2020 tercatat 37 kasus, kemudian meningkat menjadi 89 kasus pada 2021, 103 kasus pada 2022, 119 kasus pada 2023, dan mencapai puncaknya 148 kasus pada tahun 2024. Nah, seluruh data diimpun melalui sistem informasi HIV/AIDS nasional dari puskesmas, klinik, serta rumah sakit pemerintah dan swasta di Banda Aceh. Ya teman Pro 2, meski demikian dibandingkan tahun 2024, penemuan kasus pada 2025 mengalami penurunan, di mana Dinkes juga mencatat mayoritas penderita berada pada rentang usia 21-30 tahun dengan sekitar 393 kasus, disusul kelompok usia 31-40 tahun. Waduh, mudah-mudah banget ya teman Pro 2. Nah, tentunya menurutnya ya, kondisi tersebut ini menjadi dasar penguatan edukasi, screening, dan juga pengobatan agar penularan dapat ditekan, serta masyarakat semakin memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan HIV, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, memang edukasi ya, kemudian deteksi dini dan juga menghindari perilaku beresiko, ini juga salah satu bentuk cara kamu mencegah penyakit HIV AIDS ya teman Pro 2. Karena sampai hari ini ya, itu penyakit yang saat ini itu belum ada obatnya. Jadi untuk menghindarinya ya, kamu harus menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu penyakit HIV AIDS ya teman Pro 2. Apalagi ini kasusnya masih di derita sama usia yang relatif muda-muda banget nih teman Pro 2 ya, usia 21-40 tahun. Waduh Faiz, kenapa sih jadi gak fokus ngomongnya ya, apa karena belum sarapan ya teman Pro 2? Ya pastinya buat kamu teman Pro 2 ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga nih untuk kita bersama, dan mudah-mudahan juga angka ini tidak melonjak ya, tidak naik lagi nih untuk kasus HIV AIDS yang terjadi di Aceh, karena memang lumayan banyak nih, 918 kasus ya teman Pro 2. Dan yang pastinya buat kamu nih teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi untuk ngasih informasi-informasi menarik lainnya, tapi kita dengerin dulu nih, ada Conan Gray with Hater.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: I get, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Selamat 3 FM Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS mencatat sebanyak 25,47% penduduk Indonesia ini bekerja lebih dari 49 jam per minggu loh, teman Pro 2. Nah, data ini menunjukkan sekitar 1 dari 4 pekerja di tanah air itu mengalami jam kerja berlebihan atau overwork ya, teman Pro 2. Nah, rilisan tersebut disampaikan BPS dalam publikasi resmi hasil Sakernas Agustus 2025 yang lalu, di mana survei ini menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam memetakan kondisi ketenaga kerja nasional termasuk pola jam kerja masyarakat Indonesia nih, teman Pro 2. Nah, temuan tersebut memperlihatkan ya bahwa jam kerja panjang masih menjadi fenomena yang signifikan di berbagai sektor baik formal maupun informal, di mana sejumlah pekerja mengaku harus menambah jam kerja demi mengejar target atau mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, sementara itu Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya mengingatkan kalau beban kerja berlebihan ini dapat berdampak pada kesehatan jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat. Nah, ia menekankan pentingnya asupan nutrisi yang cukup serta waktu istirahat memadai untuk mencegah kelelahan kronis. Nah, kelelahan yang berlangsung terus-menerus ini berisiko meningkatkan tekanan darah dan memicu penyakit tidak menular seperti hipertensi serta gangguan jantung. Nah, kondisi tersebut nih dapat memperburuk kualitas hidup dan menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Dan yang pastinya, teman Pro 2, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga dalam laporan globalnya menyebutkan kalau bekerja lebih dari 55 jam per minggu ini berkaitan dengan peningkatan risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Nah, hal ini juga memperkuat pentingnya pengaturan jam kerja yang sehat ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya waktu luang, waktu libur ya, dipakai untuk istirahat ya, untuk tidur. Jangan dipakai lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Contohnya apa, Faiz? Contohnya apa ya? Ya, contohnya hal-hal yang mungkin tidak memberikan manfaat untuk diri kamu dan juga keluarga kamu. Nah, mending kamu istirahat aja di rumah, tidur ya, rebahan. Nah, besok ini ketika kamu melanjutkan aktivitas kembali, teman Pro 2 tuh jadi tambah semangat ya. Dan yang pastinya kita berharap juga ya, mudah-mudahan untuk sistem kerja kita ya di Indonesia ini bisa lebih efisien lagi nih dan melindungi tenaga kerja juga ya, teman Pro 2, untuk bisa mendorong budaya kerja yang lebih seimbang pastinya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, terkait jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN ya, maka teman Pro 2 nanti di pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat itu bakal ada terjadi pemadaman listrik nih teman Pro 2. Adapun beberapa lokasi yang terjadi pemadaman yaitu di Senebuk ya, Lapang, Blang Berandang, Lehan, Pasir Jambu, Alutampa, Manasabulo, Penia, Simpang, Gampung Masjid, Gede Arun, Bregang, Tanjung Bungong, Putim, Manasa Rambut, Cotrung, Cotruneng ya, Puu, Manasa Gantung, Pasir Jempa, Pasir Megat, Blang Genang, Baba Melabu, Tanjung Melabu, Kedi Tanjung, Pungki, Pucuk Pungki, Pasir Ara, Pasir Kumbang, Sawang Tebe, dan Keramat teman Pro 2. Dan juga di Kecamatan Pantonre, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Sungai Mas, sebagian Kecamatan Waila Timur ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 ya, mungkin bisa siap-siap dulu nih ya, kayak mungkin belum ada air ya di bak mandinya, bisa tampung dulu, ataupun mungkin yang mau masak silakan masak dulu ya teman Pro 2, persiapannya mungkin kayak blender dan lain-lain sebagainya nih, karena memang nih kabarnya bakal ada terjadi pemadaman aliran listrik terkait pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon dekat jaringan ya teman Pro 2, yaitu pada pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, sesaat lagi di Spada edisi hari ini ya, nanti Faiz juga bakal ngebahas nih terkait tema kuliner, di mana nanti Faiz bakal ngebahas tentang kue boy ya. Ini warisan manis penuh doa dari tanah Rencong. Nah pasti kamu udah tahu dong sama kue boy ya. Kayaknya kue ini hampir setiap ada acara pasti ada ya teman Pro 2. Nah nanti informasinya bakal aku update setelah beberapa selingan lagu berikut ini. Tetap terus stay tune ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Percaya diri sendiri.
8: Ambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek kan?
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
11: Waktunya kentongan. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
12: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Mbak Tamu Pro 2 dimanapun berada. Ya seperti yang udah Faiz sebutin tadi, kalau di pagi ini Faiz bakal ngebahas tentang salah satu kuliner khas Aceh ya. Ada kue boy, Teman Pro 2. Nah mungkin Teman Pro 2 udah pada tahu ya sama salah satu jenis kuliner yang satu ini. Karena memang hampir di semua acara ya, baik itu pesta pernikahan ya, kemudian juga acara meninggal ya, orang meninggal atau acara duka itu pasti ada ya yang namanya kue ini. Nah Teman Pro 2, kue boy adalah bolu kering tradisional khas Aceh dengan teksturnya di luar dan lembut di dalam. Nah umumnya itu dicetak menyerupai ikan ya, bunga atau bintang. Dan kue ini sering disajikan di acara adat atau dinikmati bersama kopi di warung kopi ya Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, kue yang terbuat dari bahan sederhana seperti tepung terigu, telur, dan gula yang dicetak menggunakan cetakan kuningan khusus untuk membuat kue ini dengan sempurna. Nah proses pengocokan telur dan gula ini menjadi kunci agar adonan mengembang optimal sebelum dipanggang hingga kering dan berwarna kuning keemasan ya Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, dikutip dari alaman resmi pemerintah Aceh, kue boy terdiri dari bahan-bahan seperti yang udah aku sebutin tadi, cita rasanya manis namun tidak berlebihan atau pas di lidah. Nah bagian luar ini terasa garing sementara bagian dalam kue bertekstur lembut. Ya Teman Pro 2, kue boy juga dapat dijumpai ya di pasar-pasar tradisional Aceh atau adat. Atau dapat memesan langsung ke pembuatnya, di mana kue manis ini biasanya dikonsumsi sebagai cemilan atau pendamping teh dan kopi. Dan cara membuatnya juga cukup unik ya Teman Pro 2, yaitu dibakar dengan api langsung tanpa menggunakan oven listrik. Nah berdasarkan jurnal Universitas Syekh Kuala yang berjudul Peningkatan Kualitas Produk dan Pemasaran Kue Boy sebagai Kue Tradisional Aceh, kue boy ini memiliki ragam bentuk yang unik ya Teman Pro 2, seperti bunga, ikan, bintang, dan lainnya. Dan kue boy sendiri biasanya dijumpai di pasar tradisional, memiliki warna kuning keemasan dan kecoklatan Teman Pro 2. Wow, ini pasti kue yang sangat enak banget ya, apalagi kalau kamu lagi sarapan ya pagi hari Teman Pro 2 sambil ditemani sama kopi, ini paling cocok nih ya. Dan yang pastinya Teman Pro 2, Faiz masih ngebahas terkait kue boy ya, ya memang ini menjadi salah satu kuliner yang gak asing lagi nih di daerah kita, apalagi kalau di Melabu itu juga gak susah nyarinya ya, banyak dijual juga nih di toko-toko kue tradisional pastinya. Oke Teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi ngebahas seputar kue boy, tapi sebelumnya kita simak dulu nih ada Trisul lewat Love.

Teman Pro 2, perjalanan panjang Kue Boy dimulai dari istana-istana bangsawan Aceh ya pada masa lampau. Dalam tradisi masyarakat Aceh, Kue Boy memiliki kedudukan istimewa sebagai bagian dari seserahan pernikahan. Nah, menariknya lagi pada masa itu kue ini menjadi panganan eksklusif kalangan bangsawan ya, hanya orang-orang dengan status sosial tertentu yang boleh menikmatinya. Nah, bayangkan betapa berharganya sebuah kue ketika kehadirannya menjadi simbol kemewahan dan kehormatan. Nah, sekarang ini perjalanan waktu telah mengubah segalanya. Kini status Kue Boy telah merakyat dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Berbagai temuan menunjukkan bahwa Kue Boy telah bertransformasi menjadi makanan yang mudah dijumpai di berbagai tempat. Tak hanya di Aceh, kue ini dapat ditemui di pasar oleh-oleh Medan, Padang, Jakarta, bahkan sampai menjadi buah tangan para jemaah haji di Tanah Suci. Nah, transformasi ini menunjukkan bagaimana kuliner tradisional itu dapat beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Ya teman Pro 2, adapun rahasia kelezatan Kue Boy itu terletak pada kesederhanaan dan bahan-bahannya, mulai dari tepung terigu dan telur ayam maupun telur bebek untuk rasa yang lebih gurih, gula, vanili, dan soda kue. Ini menjadi bahan dasar yang sederhana tetapi menghasilkan cita rasa luar biasa. Nah teman Pro 2, kesederhanaan ini justru menjadi kekuatan utama Kue Boy, membuktikan bahwa kelezatan sejati tak harus berbahan mewah, melainkan berasal dari bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, beragam bentuk Kue Boy juga menjadi daya tarik tersendiri, mulai dari bentuk binatang seperti ikan, bintang, hingga bunga. Ragam tersebut memberikan ciri khas tersendiri sehingga masyarakat mempunyai bayangan unik di dalam benak mereka bila mengingat kue ini. Tak hanya sekedar ragam bentuknya yang menarik, inovasi terbaru yang dilakukan juga menemukan bahwa penambahan kadar gula pada Kue Boy ini dapat menambah masa simpan yang semula hanya 3-4 hari, kini bisa diperpanjang hingga 25-30 hari tanpa pengawet kimia. Nah, rahasia di balik keajaiban ini terletak pada fungsi ganda gula sebagai pemanis sekaligus pengawet alami untuk melalui teknik penggulaan tradisional. Ya teman Pro 2, di balik kelezatannya, Kue Boy juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan, di mana di berbagai daerah di Aceh, usaha Kue Boy menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kesuksesan ini juga menunjukkan bahwa kuliner tradisional itu dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Ya teman Pro 2, untuk kamu juga yang ingin menikmati Kue Boy ya, tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke Aceh, karena memang untuk menemukannya di kota tempat tinggal kamu, kamu bisa memesannya lewat e-commerce, dapat menjadi salah satu solusi. Dengan beragam pilihan rasa, bentuk, dan harga yang ditawarkan, kamu tetap bisa merasakan kelezatan khas Kue Boy tanpa harus bepergian. Cukup duduk manis di rumah, tunggu pesanan kamu datang dan nikmati cita rasanya. Ya teman Pro 2, melalui lembut nan manis di setiap gigitan terkandung cerita panjang tentang perjalanan sejarah dan cita rasa yang tak lekang oleh waktu. Nah, Kue Boy bukan hanya tentang rasa manis yang memanjakan lidah, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke kancah dunia. Siapa sangka ya teman Pro 2, bol ikan sederhana yang sering kamu jumpai ternyata menyimpan begitu banyak makna berharga. Baik teman Pro 2, itu dia ya pembahasan kita di pagi hari ini terkait Kue Boy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah.

0: jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya senang banget ya Tia balik lagi nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Sabtu 25 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, gak kerasa sekarang udah masuk weekend. Semoga teman Pro 2 apapun rencananya yang akan kamu jalankan ya untuk weekend hari ini, mau itu kumpul bareng keluarga, mungkin ngetes-ngetes menu baru gitu ya, ataupun sekedar rebahan sambil scroll-scroll medsos, semoga hari ini tetap moodnya baik dan juga semua rencana kamu dilancarkan. Dan buat teman Pro 2 mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat wisata ya, atau staycation atau sekedar untuk pulang ke rumah, mungkin pulang kampung yang gak terlalu jauh ya, mungkin bekerjanya di Melabuh, kemudian pulang kampung mungkin ke daerah Banda atau ke pokoknya yang gak terlalu jauh yang bisa ditempuh dalam waktu satu hari. Semoga kamu juga hati-hati di jalan dan sampai selamat dengan di tujuan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa Tia akan menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro 2 untuk menemani pagi hingga siang teman Pro 2, dan tentunya dengan informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Pelayanan Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.

Camat Panton Re Julkarnaini melaksanakan kunjungan ke SD Negeri Mugoraya, Kecamatan Panton Re, ke Kabupaten Aceh Barat pada hari Kamis 23 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sekolah, sekaligus memastikan kebersihan dan sanitasi sekolah tetap terjaga dengan baik. Zulkarnaini menyampaikan pesan kepada kepala sekolah dan dewan guru agar terus menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sanitasi, terutama kebersihan toilet, fasilitas tempat cuci tangan, serta ketersediaan air bersih bagi seluruh warga sekolah. Nah, menurutnya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar yang efektif serta menciptakan kenyamanan bagi peserta didik. Ini tahun kedua. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga para siswa untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari penerapan pola hidup bersih dan sehat. Di mana melalui kunjungan tersebut, pemerintah Kecamatan Panton Re berharap budaya hidup bersih dan sehat dapat terus diterapkan di lingkungan sekolah sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehat, aman, dan berkualitas serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Panton Re, Kabupaten Aceh Barat, tahun Pro 2. Oke, tahun Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Penuhi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Semua 3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, biasanya kita kalau misalnya weekend ya, pasti senang banget nongkrong ya. Apalagi kita manfaatin wifi gratis nih ya, dari tempat mungkin kayak kafe ataupun tempat-tempat yang kita datangin, nah, teman Pro 2. Nah, Tia mau ngasih informasi seputar wifi publik nih ya, teman Pro 2, yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Keberadaan jaringan Wi-Fi publik di kafe, pusat perbelanjaan, bandara, hingga ruang publik lainnya memang memudahkan masyarakat untuk tetap terhubung dengan internet. Namun, di balik kemudahannya, penggunaan Wi-Fi publik juga memiliki resiko terhadap keamanan data pribadi apabila tidak digunakan dengan bijak. Berdasarkan informasi dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, dalam artikel edukasi mengenai keamanan cyber, jaringan Wi-Fi publik itu yang tidak memiliki sistem pengamanan yang baik berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk mencuri data pengguna, di mana informasi seperti kata sandi, data perbankan, hingga akun media sosial dapat menjadi sasaran apabila pengguna mengakses layanan penting melalui jaringan yang tidak aman. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, masyarakat disarankan menghindari transaksi perbankan, belanja online, maupun memasukkan data pribadi saat terhubung ke Wi-Fi publik. Nah, pengguna juga dianjurkan hanya mengakses situs yang menggunakan protokol HTTPS, kemudian mengaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA, nah, serta memastikan fitur berbagai file atau file sharing pada perangkat dalam keadaan non-aktif, nih teman-teman. Nah, selain itu, penggunaan virtual private network atau VPN itu dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keamanan koneksi internet saat menggunakan jaringan publik. Nah, VPN membantu mengenkripsi lalu lintas data sehingga lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di mana meningkatkan literasi digital menjadi langkah penting ya dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital, nih teman Pro 2. Dengan memahami resiko dan menerapkan kebiasaan berinternet yang aman, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas wifi publik itu tanpa mengabaikan perlindungan terhadap informasi pribadi. Jadi untuk teman Pro 2 mungkin yang hobi akses-akses wifi mungkin di area publik, itu kita juga harus berhati-hati dan juga berjaga-jaga, apalagi kalau misalnya kita melakukan transaksi perbankan menggunakan wifi publik tersebut di teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sedang mendengar

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang sekarang gak terasa ya udah jam 10 lewat 12. Buat teman Pro 2 yang mungkin masih rebahan ya di rumah, semoga hari ini bisa tetap produktif dan juga punya mood yang baik pastinya. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin sedang bersama keluarga, menikmati waktu bersama keluarga, semoga untuk harinya berjalan lancar dan juga happy pastinya, sehingga nanti untuk persiapan untuk masuk di hari Senin, semua mood sudah terkumpul, energi sudah kembali ke recharge nih teman Pro 2. Nah, sekarang nanti masih mau bagi informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Marketplace kini menjadi salah satu tempat paling mudah untuk memulai usaha tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan jutaan pengguna aktif setiap hari, platform jual beli daring membuka peluang bagi siapa saja, termasuk pemula, untuk merintis bisnis dengan modal yang relatif terjangkau. Nah, namun persaingan yang semakin ketat membuat penjual baru perlu memahami strategi yang tepat agar produknya mampu menarik perhatian calon pembeli. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan oleh pemula yang saat ini akan mulai berjualan di marketplace. Yang pertama adalah tentukan produk yang akan dijual, di mana kita pilih produk yang memiliki permintaan tinggi, sesuai dengan minat pasar, dan mudah diperoleh. Nah, yang kedua adalah pilih marketplace sesuai dengan target pasar. Nah, setiap platform itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, apalagi karakteristik penggunanya, sehingga penting untuk menyesuaikan jenis produk dengan kebiasaan konsumennya. Yang ketiga adalah deskripsikan produk, di mana kita setelah membuat akun toko, kita lengkapi profil dengan nama yang mudah diingat atau nama yang gampang orang lain untuk tahu gitu ya teman Pro 2. Kemudian logo-logo yang sederhana serta deskripsi singkat yang menjelaskan jenis produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah sertakan foto produk, di mana foto produk menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen. Gunakan pencahayaan yang baik, tampilan produk dari berbagai sudut, kemudian hindari penggunaan gambar yang buram. Sertakan pula deskripsi produk secara lengkap, mulai dari ukuran, warna, bahan hingga cara penggunaan agar pembeli memperoleh informasi yang jelas. Yang kelima adalah tentukan harga, di mana bagi pemula, menawarkan harga yang kompetitif dapat menjadi strategi untuk mendapatkan pelanggan pertama. Namun, pastikan harga tetap memberikan keuntungan dan memperhitungkan biaya operasional. Yang keenam adalah gunakan fitur promosi, di mana kita manfaatin fitur promosi yang tersedia di marketplace seperti voucher, potongan harga, gratis ongkir, atau program campaign yang rutin diselenggarakan. Nah, fitur-fitur tersebut dapat membantu meningkatkan jangkauan produk kepada calon pembeli, teman Pro 2. Nah, yang ketujuh adalah pelayanan kepada pelanggan itu juga gak kalah penting, di mana respon yang cepat terhadap pertanyaan, pengemasan produk yang rapi, serta pengiriman yang tepat waktu itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuka peluang memperoleh ulasan yang positif. Nah, yang kedelapan adalah tampilkan ulasan dari pembeli ataupun ulasan-ulasan ataupun testimoni gitu teman Pro 2. Nah, ulasan baik dari pembeli menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen lain untuk membeli produknya kita. Nah, oleh karena itu, menjaga kualitas produk dan pelayanan merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan toko. Nah, berikut ya, tadi sudah Tia sampaikan ya untuk tips-tips untuk membuka ataupun cara berjualan di marketplace untuk pemula. Nah, bagi pemula, konsistensi itu menjadi kunci yang utama, di mana kita jangan mudah menyerah apabila penjualan itu belum sesuai dengan harapan pada bulan-bulan pertama. Kita harus terus lakukan evaluasi terhadap produk, strategi promosi, serta kebutuhan pasar agar toko dapat berkembang secara bertahap nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
5: 90,3 aku Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro2. Nah, karena sekarang cuaca lagi panas ya teman Pro2, kayaknya kita butuh yang seger-seger nih ya. Nanti yang punya informasi tentang yang seger-seger ini buat teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Cuaca panas seringkali membuat tubuh membutuhkan makanan atau minuman yang mampu memberikan sensasi segar. Selain minuman dingin, olahan buah yang menjadi pilihan banyak orang dan diminati masyarakat, salah satunya adalah asinan kiamboy. Apalagi asinan kiamboy sekarang lagi viral ya teman Pro2. Di mana asinan kiamboy adalah cemilan yang memadukan aneka buah segar dengan kuah bercita rasa asam, manis, pedas, dan sedikit asin sehingga menghadirkan rasa yang unik dan menggugah selera. Nah, kiamboy merupakan buah plum yang diawetkan dan memiliki cita rasa khas asam serta asin. Nah, bahan ini banyak digunakan sebagai pelengkap minuman maupun cemilan. Dipadukan dengan buah-buahan seperti mangga muda, jambu air, nenas, kedondong, bengkuang, ataupun timun, kiamboy mampu menciptakan sensasi segar yang cocok dinikmati saat cuaca lagi terik. Nah, cara membuat asinan kiamboy pun cukup sederhana. Yang pertama, kamu cuci bersih dan potong buah-buahan sesuai selera kamu. Kemudian, kamu buat kuah dengan merebus air bersama gula pasir, kemudian ditambahkan kiamboy, garam, cabai rawit, dan perasan jeruk nipis ataupun jeruk songkit ya, seperti yang sedang viral saat ini. Nah, setelah kuah dingin, tuangkan ke atas potongan buah dan simpan dalam lemari pendingin selama 1 hingga 2 jam agar bumbu meresap sempurna. Nah, selain menawarkan kesegaran, asinan kiamboy juga mengandung vitamin, serat, dan antioksidan dari aneka buah yang kita gunakan. Namun, penggunaan gula dan garamnya sebaiknya tetap disesuaikan agar cemilan ini tetap sehat untuk dikonsumsi. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses pembuatan yang praktis, asinan kiamboy menjadi pilihan cemilan rumahan yang menyegarkan sekaligus menjadi ide usaha kuliner. Nah, perpaduan rasa asam, manis, pedas, dan asin menjadikan sajian ini cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman, terutama saat cuaca panas. Oke, teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: lo.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: lah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
3: Iya, maaf ayah, Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
2: Kamu selalu ceroboh, kenapa tidak lebih hati-hati?
3: Maaf, tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut, Nasya cuma ingin membantu ayah.
2: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
4: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
5: Tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kamu sedang mendengar

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Bro 2. Selamat weekend lagi ya teman Bro 2, karena sekarang udah masuk waktunya weekend. Dan pastinya kita balik lagi ke UMKM Corner. Jadi UMKM Corner adalah program yang rutin kita laksanakan untuk kita bisa lebih dekat dengan UMKM-UMKM di sekitar kita nih teman Bro 2. Nah, kalau ngomongin UMKM itu pasti gak jauh-jauh dari yang namanya kuliner nih teman Bro 2. Pasti penasaran ya hari ini kita akan bahas apa. Yang pastinya ini adalah makanan yang buat orang langsung, aduh, dari lihat fotonya aja langsung ngebayangin, enak banget nih pastinya ya. Nah, hari ini kita akan bahas UMKM tentang roti durian, sensasi lumer, dan bikin candu. Apalagi sekarang lagi musim durian ya teman-teman berdua. Ini benar-benar kuliner yang pastinya bikin kita, aduh, ngiler banget ya. Nah, pastinya Tia nggak sendiri ya. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ownernya langsung, owner dari roti durian Melabuh. Ada Kak Maulidia Natalia Lubis. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Maulidia. Halo. Halo, assalamualaikum Kak Maulidia. Suara saya terdengar, Kak? Iya, sepertinya belum masuk ya untuk suaranya ya. Oke, nah kita buat teman Pro 2 nanti kita coba untuk sesuaikan dulu lagi ya dengan teknik. Sepertinya ada kesalahan teknis mungkin ya, suaranya Kak Maulidia belum terdengar. Jadi kita dengarkan dulu satu iklan ini, nanti kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Corner di Pro 2 RRI Melabuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Tia di program UMKM Corner. Nah sekarang sepertinya sudah tersambung ya kita dengan Kak Maulidia. Oke, kita sapa dulu untuk owner dari roti duriannya ya, Kak Maulidia. Assalamualaikum Kak Maulidia, sudah terdengar? Halo? Aduh, sepertinya masih belum masuk suaranya. Ini sepertinya ada kendala jaringan ya teman Pro 2. Mungkin boleh di unmute dulu Kak Maulidia untuk mic-nya mungkin dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Boleh kita coba lagi? Ya, coba dihidupkan kembali mic-nya ya. Oke, sepertinya masih belum terdengar nih ya teman Pro 2. Nah, memang kadang kendala jaringan itu luar biasa buat kita terhambat ya. Ya, kita coba perbaikin lagi ya, kita coba cari dulu gimana masalahnya di mana ya. Jadi, buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dengan UMKM Corner. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo lagi teman Pro 2, balik lagi bareng Tia ya. Kita masih di program UMKM Corner. Tia, mohon maaf apabila tadi ada kesalahan teknis ya teman Pro 2. Sepertinya memang karena masalah jaringan ya. Karena ada informasi bahwasannya di beberapa daerah di Melabuh itu ada mati lampu. Sepertinya terkendala jaringannya di situ teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan balik lagi ke program UMKM Corner. Tema hari ini itu adalah roti durian, sensasi lumer dan bikin candu. Dan kita hari ini enggak sendiri, sekarang sudah terhubung ya dengan Kak Maulidia selaku owner dari Roti Durian Melabuh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Maulidia.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya kita terhubung ya Kak ya.
2: Iya,
1: walaupun lumayan lumayan riwa tadi ya soal jaringan ini, tapi alhamdulillah sudah terhubung dengan Kak Maulidia. Nah Kak, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Suaranya?
1: Oh, suara yang zoomnya boleh Kakak mute aja Kak? Kita pakai yang
2: gimana Kak?
1: Ya, yang di zoom nanti di mute aja. Kita pakai yang dari telepon aja. Soalnya agak membal ya. Halo?
2: Halo?
1: Iya, sepertinya agak membal. Oke, sekarang coba sudah jernih. Fandi, sudah aman? Aman ya. Oke. Nah, kita akan ngobrolin ya Kak soal tadi kita udah ngelihat posternya atau flyernya tuh menggiurkan kali ya Kak, roti duriannya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Boleh nggak sih Kak cerita dulu sedikit ya, kira-kira kenapa Kakak kepikiran untuk bisa jualan roti durian nih Kak? Apalagi dengan tampilan yang aduh lumer ya, apalagi ini jam makan siang, lapar ya.
2: Iya, sebenarnya sebelumnya kan kami itu memang bikin roti, cuman bikin rotinya itu paling roti tawar, roti isi kelapa, isi coklat, gitu kan. Jadi pada saat itu tuh ingatnya pas lagi musim durian, pikir buat inovasi baru gitu kan. Pertama coba-coba buat sedikit gitu. Jadi banyak teman-teman yang beli juga, terus mulai promosi-promosi. Nah mulai dari situ alhamdulillah ternyata semakin banyak peminatnya gitu.
1: Nah itu biasanya kalau peminatnya awalnya Kakak launching di daerah sekitaran rumah atau sekitaran toko gitu ya, atau udah mulai upload di medsos nih Kak?
2: Enggak, awalnya itu upload cuman melalui WA aja.
1: Oke, jadi dari pesanan-pesanan gitu ya, atau baru pengenalan nih launching gitu ya, produk baru gitu ya Kak ya?
2: Ya, pertama coba buat 10, pertama buat 10 kotak gitu kan, promosi ke teman. Terus alhamdulillah punya teman yang baik-baik ya kan. Terus coba dari teman ke teman gitu dipromosikan. Alhamdulillah sekarang mulai dari 10 kotak naik dari sampai 50 dan terus 100 kotak, dan alhamdulillah sekarang 200 kota alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa ya Kak, itu lumayan ngabisin berapa durian ya Kak ya?
2: Kalau berapa durian kita nggak bisa bilang karena kan kami kan ngambilnya isinya, jadi jadi kami ngitungnya itu dari isi duriannya berapa kilogram gitu.
1: Untuk saat ini sudah sampai berapa kilo Kak? Kalau misalnya untuk produksi roti durian ini, duriannya, bahan dari duriannya itu
2: kalau sehari
1: sehari?
2: Sehari itu 15 kilo.
1: Wah, luar biasa Kak, 15 kilo. Kita ngebayanginnya 15 kilo cuma daging duriannya ya, itu udah berapa bulatan durian ya?
2: Iya. Terus kami juga bukanya nggak dari pagi Kak. Kami kan maunya itu kalau buat itu untuk satu hari, misalnya hari ini buat, hari ini harus habis gitu. Nggak mau, walaupun roti kita itu kan tahannya seminggu.
1: Iya.
2: Jadi kami maunya itu fresh by oven gitu. Jadi hari ini buat, hari ini harus habis. Begitu juga dengan isiannya. Hari ini buat, hari ini pakai, harus habis. Nggak boleh lagi hari ini itu apa, hari ini dibuat, besok pakai lagi, enggak gitu.
1: Oke, jadi beneran
2: makanya
1: fresh ya.
2: Iya, awal-awalnya itu by PO kan. Jadi karena banyak yang marah katanya, kami yang dari jauh kalau nggak ikutan PO tiba-tiba datang kemari kan nggak kebagian gitu.
1: Iya,
2: jadi
1: bener.
2: Mulai dari situ pikir, oh ya udah dibanyain lagi gitu. Ternyata masih kurang juga sampai sekarang. Padahal udah nambah lagi orang kerja yang bantu-bantu.
1: Berarti alhamdulillah ya Kak, lancar rezekinya. Dan memang kalau misalnya produk durian ini pasti laris ya Kak, karena banyak banget pecinta durian ya Kak ya.
2: Enggak nyangka ternyata orang Melabu banyak pecinta durian gitu. Kami juga buat varian lain ada juga, tapi nomor satu tetap durian yang dicari.
1: Ya, Kak, ya. Memang kita tahu sih banyak banget ya Kak pecinta durian untuk apalagi wilayah Melabu ya. Nah, dengan banyaknya apa ya Kak, tadi kan Kak infoin 15 kilo ya sehari. Itu cara Kakak untuk ngatur kualitasnya gimana ya Kak? Karena kan Kakak bilang fresh ya, itu buat ngiler banget ya, jadi emang fresh
2: ya, maka dari open, itu kan gitu. Saya kalau misalnya pagi saya buat itu kan harus dimasukkan kulkas. Terus saya juga jualannya itu cuma dari jam 4 sampai jam 6 aja gitu.
1: Enggak
2: dari pagi sampai sore. Saya bukanya dari jam 4 sampai jam 6 sore aja. Andaikan saya buka malam itu pun sisa dari misalnya ada yang pesan gitu, enggak ambil. Nah, itu saya jual pas maghribnya. Tapi saya buatnya itu ketika orang datang aja gitu. Ada pernah juga katanya itu dia kan maunya dibuatnya itu pesan dulu, nanti waktu datang ambil.
1: Ah,
2: itu ada juga, cuman nggak bisa lama karena ini cuman tahan 5 jam aja gitu.
1: Oh, tahan 5 jam berarti.
2: Kalau untuk kirim-kirim keluar kota ada, kayak orang jastip-jastip tuh ada.
1: Jadi memang nggak bisa lama ya, karena mungkin isiannya yang lumer itu ya Kak ya.
2: Jadi ya, karena kan memang dari durian asli kan, bukan perasa, jadi makanya nggak bisa tahan di suhu ruang. Tapi kalau untuk misalnya bawa pulang ke rumah, terus masukkan ke kulkas gitu, nah itu untuk 3 hari juga bisa tahan. Alhamdulillah roti kita, kalau untuk roti kita, untuk dimasukkan ke kulkas, alhamdulillah tuh nggak bakalan keras juga, dia masih tetap lembut.
1: Wah, luar biasa ya teman Pro 2. Ini buat teman Pro 2 mungkin yang lagi apa, yang hobi banget makan durian ya, suka banget makan durian, mungkin bisa dicoba nih variannya. Kayaknya jarang, belum ada malah kayaknya ya Kak ya di Melabuh ya. Kayaknya baru ini ada namanya roti isi durian. Kalau kita tahu kan ada yang pancake gitu ya, kemudian ada yang kayak ada selai-selai durian. Tapi kalau roti isi durian lumer tuh memang langka ya Kak. Bahkan kayaknya belum pernah jumpa deh itu, untuk ada roti isinya durian.
2: Iya, dari itu mungkin mungkin karena jarang ya kan, jadi antusias warga Melabu ini. Alhamdulillah buat nambah rezeki di saya juga. Terima kasih warga Melabu.
1: Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang kepikiran ya, aduh pengen bawa apa, mungkin lagi ngedeketin cewek gitu ya. Pengen bawa oleh-oleh apa ke rumahnya. Ini bisa banget nih teman Pro 2.
2: Rata-rata kan ada juga kan orang baru pulang dari luar kota kan. Kemarin itu kan libur anak sekolah tuh.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu katanya saya lupa bawa oleh-oleh Kak, katanya kan. Boleh enggak buatkan saya 6 kotak katanya. Ini mau oleh-oleh untuk bos katanya kayak gitu kan. Oh, bukannya dari luar kota? Saya tanyakan. Nah, iya katanya, mending saya beli ini aja lah karena kalau yang lain itu udah biasa katanya.
1: Karena memang unik Kak, jarang-jarang sih sebenarnya ada roti yang isinya duriannya tuh lumer. Biasa kan cuman sekedar selai yang kita lihat kan agak kering ya, bukan yang lumer. Nah, ini kalau yang lumer tuh bener-bener langka kayaknya Kak, memang belum ada ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau boleh tahu harganya di kisaran berapa nih Kak?
2: Harganya itu dari harga 23.000. Saya itu kan satu kotaknya itu kan isinya 8.
1: Oh,
2: jadi
1: isinya
2: ada
1: 8.
2: Yang mau isi 4, itu kalau isi 4 23.000.
1: Okay.
2: Kalau isi 8 itu 35.000. Nah, awal-awalnya kemarin saya jualnya itu 35.000 udah pakai topping atas, bebas toppingnya mau ceres, mau keju atau disiram coklat juga boleh. Nah, kebetulan kan kita kan musim duriannya kan udah habis nih.
1: Iya.
2: Kan? Nah, jadi saya juga ngambil duriannya sekarang udah dari luar gitu. Nah, dari situ saya buat sekarang yang isi 8-nya itu tetap 35.000, tapi kalau jika ditambah topping, kayak mau tambah topping apa aja, itu tambah 5.000, jadinya 40.000 gitu.
1: Oh, jadi memang masih terjangkau ya Kak sebenarnya kalau untuk...
2: Iya, masih terjangkau.
1: Dibandingkan dengan mungkin kita lihat kayak beli brownies gitu ya, ataupun beli-beli pie-pie atau yang lain gini ya, yang masih sejenis dengan roti-rotian, itu sebenarnya masih terjangkau ya, apalagi istrinya durian fresh ya.
2: Iya.
1: Iya, kita tahu kan durian itu lumayan agak mahal ya Kak ya, apalagi kan enggak bisa ini cuma diambil dagingnya. Jadinya pasti masih worth it banget ya buat teman Pro 2 yang pecinta durian, jangan lupa ya. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 mau pesen nih Kak, ada medsosnya kah, TikTok atau nomor handphone adminnya yang bisa pesen, gimana nih Kak? Boleh di-share?
2: Nah, jadi gini, dari Gi kan banyak tuh orang nanya-nanya kan. Saya kan upload di TikTok. Kalau di TikToknya itu namanya Roti Durian Melabo. Okay. Terus kalau nama Instagram saya itu Lydia Lubis. Nah, banyak di situ di TikTok terus komen, Kak minta nomor WA-nya. Kan banyak tuh saya cantumkan nomor WA. Jadi orang WA terus WA terus. Jadi saya dalam sehari itu bisa sampai 950 WhatsApp dari dari ini orang yang nanya-nanya. Sebenarnya banyak orang marah kan, asal datang kemari katanya, Kak, kakak ini niat jualan gak sih, katanya kayak gitu kan. Saya sebenarnya bukan kurang respon, jadi pagi itu saya beli durian, buka durian itu, buka durian dari kulitnya. Terus pagi buat selai. Siap-siapkan kemasan ya kan Kak. Kadang itu untuk pengang HP, untuk balas-balas chat kan kita sekali balas, nanti kan pasti ada balasan lagi. Kadang-kadang orang kalau udah kita balas, nggak balas kan kecewa gitu kan.
1: Bener banget.
2: Terus yang WA-WA sebelumnya ya tertimpa terus gitu kan. Maka dari itu kadang-kadang itu nggak terbaca gitu. Orang pada marah, kok kayak ini niat jualan nggak sih kayak gitu. Saya minta maaf ya Allah, bukan kurang respon. Saya bilang kadang-kadang tuh karena saya jualan kan itu, saya bilang tadi saya maunya fresh by oven, maksudnya satu hari ini buat hari ini harus habis gitu. Makanya kadang-kadang di hari saya jualan itu sibuk kali. Nah, kapan saya sempat pengen HP ya, pada saat saya buka, pada kan kami buka jam 4 tuh. Nah, dari situlah kadang-kadang orang banyak mesannya itu lewat live gitu. Kak, buatin ya, bentar lagi saya ke situ ya gitu.
1: Jadi memang the power of sosmed ya Kak ya. Jadi dengan kita
2: the power of
1: sosmed, iya, dengan kita upload, mungkin sekarang kan di era digital, dengan kita upload di sosmed jadinya ngebom ya Kak pesanannya ya.
2: Iya, itu dari awal saya dulu buat saya juga kirim ke teman kan, naik terus 50 kotak. Nah, ada juga teman yang satu ini. Nah, dia ternyata saya nggak nyangka juga. Saya juga nggak nyangka dia bakalan upload di TikTok. Upload di TikTok. Terus mulai dari TikTok. Nah, dari situlah naik penjualan.
1: Luar biasa emang. The power of TikTok ya.
2: Iya.
1: Oke deh Kak, karena mungkin sekarang durasi ya. Udah mau masuk sayang banget ya kepotong tadi karena permasalahan sinyal. Terakhir nih ya Kak, apa nih pesan Kakak mungkin untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang ragu ya buat mencoba hal baru kayak Kakak ya, mencoba hal baru buat roti isi durian gitu ya, ataupun masih ragu-ragu untuk buka bisnis baru, itu ada gak yang pesan-pesan mau Kakak sampein? Itu satu. Kemudian yang kedua, apa nih harapan Kakak untuk usaha Kakak ke depannya bakalan seperti apa? Boleh disampaikan Kak?
2: Iya, buat yang pejuang-pejuang usaha kali ya, untuk memulai salon saya, jangan takut untuk memulai usaha apapun. Rezeki sudah diatur sama Allah, ya kan? Nah, ke depannya insya Allah semoga usaha saya mana tahu dilirik sama pemerintah ya kan? Dilirik sama pemerintah, didorong sama dana ya kan, biar bisa memperbesar usaha. Amin.
1: Mana tahu bantu ya aminin.
2: Kan? Semoga ya kan.
1: Iya.
2: Bisa besar lagi, alhamdulillah. Dari yang mulai coba-coba, insya Allah bisa buka yang lebih besar lagi, mendalami, terus bisa jadi usaha saya buat ini apa, gimana? Oleh-oleh Melabuh lah.
1: Amin,
2: gitu ya.
1: Ya kak, nanti jadi orang-orang yang di
2: usaha rumahan lagi gitu. Iya. Tahu,
1: nanti orang-orang yang merantau-merantau ke Melabuh ini mau pulang kampung pasti mikirnya, aduh ya, ada pilihan lain nih, roti durian ya.
2: Roti durian dulu lah untuk oleh-oleh gitu.
1: Benar. Oke deh kak, satu lagi kak, sebelum Tia tutup ya kak ya, untuk bincang-bincang kita siang hari ini, alamatnya kak di mana? Mana tahu Taman Pro 2 mungkin enggak ya, sempat buka sosmed.
2: Kami itu di Rundeng, kalau dari Merbo itu lewat pos LLAJ, itu kami tepatnya di samping BRI lama, sebelum lampu merah.
1: Oke. Itu Taman Pro 2 dicatat ya, tadi sosmednya, kemudian alamatnya, nomor untuk pesannya di Taman Pro 2. Siapa tahu Taman Pro 2 mau ngasih oleh-oleh nih ya, kayak tadi dari luar kota mau ngasih oleh-oleh ke bosnya atau mau ke kerabatnya, bisa banget nih roti durian jadi pilihan. Oke deh Taman Pro 2, sekian ya untuk UMKM Corner kita hari ini. Makasih banget Kak Maulidia untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan ya.
2: Terima kasih ya Pro 2 FM.
1: Sama-sama, semoga sukses selalu, jaya selalu ya Kak ya, dan tadi doanya semoga dilirik pemerintah ya, supaya usahanya bisa lebih berkembang.
2: Ya Allah, alhamdulillah.
1: Amin. Oke Kak, terima kasih. Tia tutup boleh ya Kak? Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke deh Taman Pro 2, itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama ownernya dari Roti Durian Melabuh ya Kak Maulidia. Jadi buat Taman Pro 2 seperti tadi dibilang Kak Maulidia, apapun ide ya yang mau buka usaha apapun harus dimulai dari sekarang. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu animo masyarakat seperti apa. Dan jangan lupa kita juga harus memanfaatkan sosial media untuk menjadi bahan promosi ya untuk usahanya kita. Oke teman-teman berdua, nanti kita akan ketemu lagi di UMKM Corner selanjutnya. Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah mengikuti program UMKM Corner ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 mungkin yang pecinta durian ya, mungkin bisa langsung menyerbu ya. Menyerbu sosmed kakak tadi, kakak Maulidia. Tadi kan sudah sempat diinfokan alamatnya, kemudian sosmednya. Jadi bisa langsung kunjungin sosmednya dan juga cobain dari roti durian ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date buat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu.

Baik, teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.46 menit yang akan dikumandangkannya azan zuhur untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan sholat zuhur. Semoga ibadah sholat zuhur dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan. Segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Mesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Gak kerasa ya waktu udah menunjukkan pukul 13:30. Yang tandanya sebentar lagi perjumpaan kita akan usai nih teman Pro 2. Tapi jangan sedih dulu, buat teman Pro 2 Tian masih akan ngasih satu informasi lagi buat teman Pro 2 setelah lagi nanti setelah lagu-lagu ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang sedang menikmati waktu weekend bersama keluarga ya, semoga weekendnya itu jadi seru ya, bisa bangun mood kamu lagi, bisa nambah semangat kamu lagi. Dan buat teman Pro 2 juga yang masih bekerja ya di weekend, tetap semangat karena apapun yang kamu lakukan hari ini itu adalah yang kamu akan kamu persiapkan untuk masa depan nanti nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti dia akan menghadirkan lagu ya. Sebelum dia ngasih informasi ini, dia akan putarkan lagu-lagu buat nemenin siang teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi ya buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. PT Pembangunan Aceh atau Perseroda atau PT PEMA menyerahkan dividen sebesar 28 miliar nih tahun Pro 2 dari laba bersih tahun buku 2025 kepada pemerintah Aceh. Nah nilai dividen tersebut meningkat dibandingkan tahun buku 2024 sebesar 26,7 miliar dan tahun buku 2023 sebesar 26,6 miliar. Nah penyerahan dividen dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama PT PEMA Mawardi Nur kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf di ruang kerja Gubernur Aceh pada hari Jumat 24 Juli 2026. Nah kegiatan itu turut disaksikan jajaran direksi PT PEMA dan sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama PT PEMA Mawardi Nur mengatakan peningkatan dividen tersebut merupakan hasil pembenahan perusahaan melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance serta mengembangkan berbagai lini usaha secara profesional di tahun kedua. Ia menjelaskan laba perusahaan tahun buku 2025 berasal dari sejumlah unit usaha strategis antara lain pengelolaan wilayah kerja Blok B melalui anak perusahaan PT PEMA Global Energi atau PGE, pengelolaan kawasan industri Aceh atau KIA Ladong, perdagangan sulfur, ekspor kopi Arabica Gayo, serta perdagangan hasil perikanan. Menurut Mawardi, peningkatan kinerja tersebut merupakan hasil pembenahan internal yang dilakukan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir melalui penguatan sistem manajemen, peningkatan transparansi, serta penerapan budaya kerja yang adaptif dan akuntabel. Nah, sementara itu Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi capaian PT PEMA yang dinilai mampu menunjukkan pertumbuhan sebagai badan usaha milik Aceh atau BUMA tanpa bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. Nah, Mawardi menambahkan pada tahun 2026, PT PEMA menargetkan peningkatan pendapatan melalui optimalisasi bisnis yang telah berjalan, seperti peningkatan harga jual gas melalui PT PEMA Global Energi, optimalisasi nilai jual sulfur, serta perluasan ekspor komoditas unggulan Aceh ke pasar internasional. Selain itu, PT PEMA juga mengembangkan sejumlah sektor bisnis baru, diantaranya bisnis telekomunikasi, pembangunan fasilitas cold storage, pengembangan kawasan industri, serta berbagai peluang investasi lain yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi bagi daerah nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh. Dan dengan berakhirnya informasi yang Tia sampaikan, maka berakhir pula ya perjumpaan kita pada siang hari ini, teman Pro 2. Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 9 pagi sampai sekarang udah mau jam 2 siang ada kesalah kata ataupun pengucapan, Tia mohon maaf. Dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Hei Jam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Report on the situation, Agent Jinta.
3: I've cleared the situation, M.
2: Good. It's time for your rendezvous with Agent Raman. Have you established contact?
3: Copy. I have a visual.
2: You go, girls.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore jam.

Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, howdy howdy teman Pro2, selamat hari Sabtu teman Pro2. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elan Krisandaru di hari ini teman Pro2. Malam minggu nih teman Pro2, menjelang lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga sehat.

0: Seger aja.
1: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
0: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
1: Oke. Okay.
0: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
1: okay,
0: lalu pembuat musik.
1: Hmm.
0: Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
1: keren.
0: Doa bersama.
1: Keren, ya. keren.
0: Ya, namanya adalah Indra.
1: Halo. Bahannya.
0: Gitu.
1: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
1: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
1: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
1: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
1: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
1: Asteroid. Iya,
2: Asteroid.
0: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
1: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
1: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
1: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
1: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
1: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
1: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
1: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
1: Panggilanmu.
2: Iya.
1: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
1: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
1: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
1: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
1: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
1: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya
2: iya.
1: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
1: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
1: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
1: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
1: Tapi sebelumnya ada ini nggak? Ada tantangan yang paling berasa nggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
1: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
1: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
1: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
1: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
1: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
0: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
1: gitu. Umroh ya.
0: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
1: Oh iya.
0: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
1: Kalau kita
0: nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum.
0: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
0: panggilanmu itu kan juga panggilan
1: betul
0: hati.
1: Panggilan hati juga ya.
0: Iya, panggilan ke diri sendiri.
1: Betul. Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
1: ya,
2: terjadi, Indra. Luar biasa.
1: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
0: Kayak
1: solid
0: gitu.
1: Oh iya.
0: Bisa hancur.
1: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya, dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa sebagai penyiar ya. Nah lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya, hobi kamu apa, keahlian kamu apa. Ternyata dia seorang musisi Mas. Dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi.
1: Jadi
2: gitu
1: guru,
2: atau ya guru-guru pemain piano gitu. Nah ini menarik ya, tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
1: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah yang ketiga nih ngeri Mas.
1: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa. Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
1: Oh,
2: sangat okay. Luas mas ya ternyata
1: iya,
2: kan.
1: Iya, ternyata iya, artinya iya. Luas ya.
0: Makanya
1: luas.
0: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa.
2: Gitu. Iya.
0: Gitu. Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
0: Gak ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Kesana. Kesana. Iya.
0: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
1: Jadi gitu warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. Yeah.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Yailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya, Om Rio. Ya?
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw.
0: Yang mentahnya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor. Ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya benar.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak lagunya, jago main gitu.
0: Benar, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya memang. Memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah, betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah, ya,
1: masuk kan itu. Kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar,
0: okay,
1: itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan. Benar ya?
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap
0: pekerjaan
1: terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra, itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor,
0: oke,
1: okay, ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, okay, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun kemana? Tetap,
0: okay,
1: dia lebih ada yang ceria,
0: okay,
1: lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis, ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Okay.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Iya gitu, membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, wow. saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Oh. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan, sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Main kesana lagi bawa.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Kayak di sekolah kamu ngapain aja, gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat nanti mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih sampai pertama kali dengerin sampai nangis saya. Iya. Sampai tanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
1: Itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak
2: messy aja ya. Enggak messy aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Ya, mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Ya, beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar
1: ownernya langsung.
0: Ownernya langsung
1: langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Orang tua,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut di yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: modelnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Karena
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi theme song.
0: Oke.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus,
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini enggak dia doang kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Yeah.
1: Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Opik. Yeah. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya,
2: yeah. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis ya, azan, abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Yeah.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Dan
1: semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak. Sukses selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di mana pun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Molabo. Ya, lagu-lagu hiburan masih terus akan hadir untuk kamu hingga pukul 18.30 nanti, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya. Sementara untuk informasi waktu di studio, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan ucapkan selamat sore untuk teman Pro 2 semua dimanapun berada. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan sore hari ini. Selamat menikmati suasana sore untuk teman Pro 2 yang berada di seputaran kota Molabo, Nagan Raya, CJ dan sekitarnya. Dan untuk di kesempatan ini mungkin terpantau cuaca masih cerah ya, teman Pro 2 ya. Karena nanti malam kan juga malam minggu, mungkin teman Pro 2 sudah planning untuk jalan-jalan atau mau nongkrong gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau Deva sendiri masih ragu-ragu nih ya, teman Pro 2 planningnya mau main badminton atau mau nonton malam final pertandingan badminton di GOR Kota Molabo, GORS gedung olahraga di Kecamatan Merbo ya, teman Pro 2 di Desa Pasipinang ya, untuk malam terakhir mungkin malam ini teman Pro 2 atau masih ada besok ya. Dava enggak tahu nih untuk informasi konkretnya. Nanti Dava coba tanya teman Dava gitu, teman Pro 2 untuk kegiatannya malam ini apakah memang terakhir final malam ini dan pembagian hadiah. Ya semoga aja gitu teman Pro 2 ya, malam ini bisa keluar juara-juaranya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena semalam juga Dava enggak sempat nonton karena dinas ya, semalam on air teman Pro 2 dan nanti malam kebetulan Dava free. Jadi Dava mau nonton keseruan badminton gitu, teman Pro 2 pasti olahraga yang sangat-sangat luar biasa ya, teman Pro 2 bagi pencinta olahraga badminton, soccer atau juga olahraga-olahraga lainnya nih teman Pro 2. Nah, karena sore ini juga cerah untuk wilayah Kota Molabo dan sekitarnya, mungkin kamu hanya melakukan sekedar hobi untuk bisa keluar keringat untuk di kesempatan sore hari ini, teman Pro 2 bisa banget gitu untuk keluar rumah sejenak untuk olahraga. Semoga bisa memberikan efek yang positif bagi tubuh untuk tetap menjaga kesehatan, kebugaran, dan tentunya tetap selalu sehat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas harian. Dan tentunya bisa tetap awet gitu sehatnya teman Pro 2 hingga tua nanti gitu ya teman Pro 2 ya. Baik teman terbaik kamu, kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di playlist Pro 2. Dapat turunkan selamat sore dan setun terus di 90,3 FM Pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Berikut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM, dan semoga saja teman Prodo sudah pada kelar melaksanakan ibadah sholat isya. Buat yang belum melaksanakan ibadah sholat isya, buruan gih sholat isya dulu biar sama-sama nanti kita seru-seruan di Prodo Jaga Malam untuk malam ini bersama dengan Anda. Tapi seperti biasa, ini kita musik dan informasi sampai jam 22 karena ini malam minggu guys ya, seru banget. Nanti kita bakal interaktif, kita bakal buka layanan telepon seperti biasa itu jam 22 sampai dengan selesai, jam 22 sampai 23 seperti biasa. Jadi nanti kita di curhat atau cerita penutup hari jam 22 nanti Nanda bakal buka layanan telepon seperti biasa, WhatsApp juga di nomor yang sama, cuma satu nomor kita di 0811 6877903. Teman produan, jika kalian menerima beberapa belasan WhatsApp atau SMS text message yang mengatasnamakan RRI atau mengatasnamakan Produa, mohon diabaikan karena Produa itu tidak pernah melakukan kayak WhatsApp melakukan survei atau juga meminta data dan meminta transferan dana. Nah ini perlu kita klarifikasi lagi karena beberapa waktu lalu itu sempat ada nomor yang mengaku-ngaku dari Produa Melabo, teman Produa itu mengirim beberapa pesan-pesan singkat ke random orang gitu loh, dengan alih-alih melakukan survei dan meminta kayak semacam donasi dana gitu loh. Jadi gak ada ya, ini perlu kita konfirmasi lagi ke teman Produa. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan singkat seperti itu yang mengatasnamakan RRI Melabo atau juga Produa Melabo, mohon diabaikan teman Produa. Selamat mendengarkan lagu-lagu selanjutnya Deborah Hana dengan Gan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wedding affairs tuh bikin aja.
1: Cici dong, Mas.
2: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini tuh kan, oh ya nih, apa nih AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing. Laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
0: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
2: Jadi anak-anak di sini boleh
0: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
6: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur. Yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
3: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: 때 부당합니다.
1: 스포츠 ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro 2. Kita akan update informasi-informasi berikut ini dari www.dadari.co.id. Terus nanti juga kita nih, teman Pro 2, akan memutarkan juga sandiwara radio berhubung ini malam minggu. Kayaknya kalian udah pada kangen ya dengan sandiwara radio. Nanti kita akan play jam 21 ya, sampai dengan selesai, teman Pro 2. Tapi sebelum play sandiwara radio, mari kita simak dulu beberapa informasi berikut ini dari www.dadari.co.id.
1: 90,3 FM.

Roda FM, teman terbaik kamu, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke www.rri.co.id/melabo untuk updatean informasi-informasi terkini teman Perodua seputar daerah Melabo. Kali ini informasi keren banget nih teman Perodua. Salah satu informasi berikut ini ada dari tim robotik Dahyah Ruhul Qurani, sahabat 8 penghargaan nasional. Wow, dari RRI.co.id Medan, tim robotik santri Dahyah Ruhul Qurani RQ ini berhasil memborong 8 penghargaan pada ajang TGD Robotik Expo dan juga Exhibition yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan juga Komputer atau STMIK Triguna Dharma Medan. Pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional, tim robotik Dahyah Ruhul Qurani sukses bersaing dan juga mengungguli peserta dari 42 sekolah di Indonesia. Tim yang didampingi sekaligus dilatih oleh Tuku Raden Triolan Wijaya Eskom MCS dan juga didampingi oleh Lisa Haslinda sebagai tersebut ya, terdiri atas Reza Fahlevi dan M. Isan Yafid dari RQBot 1MA dan juga yang lainnya teman Perodua. Adapun 8 penghargaan yang diraih meliputi Best Innovation Robot Soccer dan juga Best Performance Robot Sumo oleh tim RQBOT 1MA. Nah, jadi tim RQBOT 2MA ini meraih Best Striker Robot Sumo dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Nah, jadi pelatih sekaligus pendamping dari tim robotik Tuku Raden ini mengatakan prestasi tersebut merupakan buah dari latihan yang konsisten, semangat belajar para santri, serta kerjasama baik di dalam tim. Dan juga sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri atau LPP Dahyah Ruhul Qurani, Heri Mas Rizal SHMH, ini juga mengapresiasi para santri dan pembina yang telah mengharumkan nama Dahyah pada ajang nasional tersebut. Ia menilai prestasi itu merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan juga komitmen seluruh tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Dan juga teman Perodua, di tempat yang terpisah, pimpinan Dahyah Ruhul Qurani, Ustadz Kamil Syafruddin LC, ini juga LC ya, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan komitmen lembaga untuk terus mendukung pengembangan potensi santri di bidang sains dan juga teknologi. Ini membuktikan ya teman Perodua ya, di Dahyah dan pesantren pun, kalau misalnya intelektual, IT, dan juga robot, ya sekarang AI, itu juga dijalankan. Jadi luar biasa banget. Kalau dulu mungkin identik kayak Dahyah atau pesantren, itu mungkin kudet ya. Banyak orang dulunya mungkin berpikir, pasti kudet. Ternyata kalau sekarang is a different, teman Perodua. Different era, different situation, different juga pola dari kayak mengajar dan lain-lain, teman Perodua ya kan. Justru sekarang malah yang di Dahyah, yang di pesantren, mereka inovasinya itu udah luar biasa, jauh lebih keren lagi ketimbang teman-teman yang dulu-dulunya gitu loh teman Perodua. Mungkin kalau dulu terkenal, kalau misalnya kayak Dahyah pesantren itu mungkin yang dilihat mungkin hanya sebagai dari kayak kita belajar kitab Al-Quran dan cuman itu doang. Jadi kita gak belajar yang lain-lain. Oh, kalau sekarang beda teman Perodua. Jadi menyeimbangkan antara belajar kitab, belajar Al-Quran, mondok, terus juga tetap kayak berbarengan dengan era digital kayak sekarang ini. So mereka bisa buat aplikasi, mereka bisa bikin robot, mereka bisa bikin hal-hal inovasi-inovasi lain yang kreatif di bidang IT. Luar biasa dong. Aplos ya, luar biasa banget. Jadi makanya sekarang banyak banget teman-teman kita tuh ponakan-ponakan kita tuh pada pengen sekolahnya di situ gitu ya. Pada pengen sekolah di bagian yang memang bisa mondok juga, terus ilmu agamanya juga dapetnya luar biasa karena memang ditekankan banget gitu kan sesuai dengan syariah. Terus juga ternyata berbarengan juga dengan kayak tetap mempelajari hal-hal yang terbarukan di dunia ini kayak digital, IT, teknologi komputer, teknologi informasi komputer, sistem komputer gitu dan segala macam. Luar biasa sih. Luar biasa jujur kalau misalnya bisa kembali ke sekolah ya dan masih bisa keterima, kayaknya pengen juga deh balik ke sekolah yang belajarnya ada banyak yang ditekankan tentang agamanya, terus juga full dengan teknologi-teknologi modern. Waduh, amazing ya.

Oke, masih bersama dengan Anda teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in. Dan saatnya kita aduh, hilang nih lagunya di Arkes jadinya ya. Error tadi Arkesnya. Udah pada hilang lagu-lagunya. Harus susun ulang teman Pro 2. Harus ngoceh lagi dong aku kalau gitu ya. Oke. Yaudah kita taruh dulu aja dulu lagu-lagu yang udah ada di sini. Nanti kita akan play Sandiwara Radio dan juga ya info-informasi dengan lainnya nih teman Pro 2. Lagu yang aku susun 2 jam hilang semua. Luar biasa Arkes Metua ini ya. Stay tune teman Pro 2.

Roda FM ada Wisnu Santika, Cinta Laura, Kiel, dan juga Liquid Silva dengan Mikasa. Baru aja mengudara terlintas di jam 21 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Selepas lagu Agnes Mo dan juga Siara dengan Get Loose, I Will Play. Ada Sandiwara Radio dari RRI Surakarta dengan Bangunan Sejati. Terus juga ada Warna-Warni Indonesia dari RRI Tarakan. So please tetap aja terus bersama dengan Roda FM bareng Nanda di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

0: Tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
1: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
0: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda, podo seneng jogo toto kromo.
1: Laras niku pak, bener. Jadi kangen tuh jenengan.
0: Lah kok ngerti toh mas?
1: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
0: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun

0: Yang lalu, ya berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi? Wong keadaan nuntun untuk pindah, terus rumah sini tak kontrakke.
1: Tenang, Pak. Rumah yang jenengan tetap Pak jaga. Tak rawat, toh, Pak.
0: Saya percaya sama sampean, Mas. Tapi maaf sebelumnya, nggih, Mas. Gimana ya?
1: Memangnya ada apa, toh, Pak Kiro? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho, Pak.
0: Oh, enggak, Mas. Enggak ada yang salah dari sampean, kok.
1: Apa biaya sewa kontrakin naik, Pak?
0: Bukan itu maksud saya, Mas.
1: Terus apa, Pak Kirno?
0: Gini, Mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madio Taman sini mau tak jual, Mas.
1: Loh, dijual?
0: Enggih, Mas.
1: Wah, beneran kalau gitu. Saya beli saja, enggih, Pak.
0: Sekiranya Mas Anung minat, monggo, Mas.
1: Ya jelas minat, toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas. Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis lumrah e. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo Mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta han.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Yo wes, nanti tak TM ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpo mau sepeda motornya dijual satu ngono piye, supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh, bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan, bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh, lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal loh mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu?
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Nggak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi ini ya tahu kondisinya.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh, enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno, saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, bener.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet dong.

0: toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingkan sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia ini sampean itu di mana toh Pak? Pak.
1: Loh, Mbak. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap. Risiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi caranya ya ndak kayak gitu toh Pak.
1: Lah caranya terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ucapannya Pak Kirno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya ndak usah dipaksakan.
0: Aku jengkel tenan kok Mas.
3: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya Mas. Lah rencananya ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
3: Sik, Mas Aryo ngebel iki.
0: Ya wis, ditompo sik Mas.
3: Halo, piye Mas Aryo?
4: Ada info rumah dijual ini Han.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Lights, camera, action.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Produa Malabo, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Produa yang masih tune in bersama dengan Produa FM. Dan teman Produa, salah satu lagu tadi baru aja kita putarkan. Dan next kita akan coba untuk buka layanan telepon nih teman Produa, karena kita berada di program untuk saat ini, program cerita penutup hari. Jadi kalian bisa ikutan telepon, ngobrol bareng Nanda dari jam sekarang sampai kelar ke jam 11 malam di malam minggu ini. Senang sekali teman Produa, kita sudah ada yang telepon nih, ada Kak Ida di Senebo. Kita mau ngobrol dulu sama Kak Ida di Senebo ya, menggunakan bahasa tradisional atau bahasa daerah. Halo, assalamualaikum Kak Ida. Iya, alhamdulillah Kak Ida. Mutumnya telepon malamnya kiban apa Kak Ida? Abaget, alhamdulillah. Jadi ya, Kak Ida, apa? Alhamdulillah Nanda gak cik Kak Ida lagi biasalah, insyaallah gak cik. Kiban Kak Ida pupegal lah Kak Ida koma. Duduk dengan dengar radio. Hana menyum tu leh. Hana menyum tu Kak Ida malamnya. Kiban? Oh jep kopi tak bawa mo. Kau hana tu nyum. Oh hana tu alhamdulillah. Kon pakon lain anda tak gitu mu tak nyum mau tu lu tang.
1: Tu
0: cik na. Eh bunuh kamu nama di lampu bunuh dari poti peluh tu po. Oh, mati lampu cik. Kenong cik mana? Sama nanda pi. Dari poti peluh. Dari poti peluh antalahnya nanda hina dari poti peluh. Dari nayang dari poti kurung, nayang dari poti peluh teruk posa kaya dah. Okay. Pu. Putagun mana?
1: Pak
0: lah. Ina mana? Rumah Putagun?
1: Ikut.
0: Oh, engkau lagi biasa lah kaya dah. Yang mangat-mangat tak jangkau mendang ah. Iyalah Kak Ida. Alhamdulillah. Tengok muka engkau Kak Ida je nak Kak Ida. Iyalah. Bek blau lu blau biu Kak Ida. Blau dua kak. Nanda mana ke blau bakal karena ukurnya karena engkau muka tak jadi blau mana?
1: Nak beri apa?

0: 70-75 je nak kat Ida. Mana habis kat tak you 70-75-80. Mana kampung galak cik mah bada pelaku hak tak kat Ida. Hak tak bada pelaku kan? Ya mana potong lalu tayo pergelih bawaknya untuk rumah dia tinggal tak ungke bacut nyohan tak goreng ju mana kan? Kalau. Ha? Galam tu malam ke Ida pegah home ke?
1: Malam nanti.
0: Malam nanti. Home jarang tak nanda tubit jina kecuali nanda tubit bak orang kopi nyo kusu kujak yang mesti putar-putar ya we nah him tiap mencawek ya jarang tak jina ke Ida. Konyo nak cik ajak mencawek konyo tak cik bu oh nyo mangge hi ya. Lagi hana semangat. Ha? Angke han home nak semangat cik home hek tang hana mangat nyo mabehnya. Home lebih tang lebih lele tengah lele ground ro jeno ka ida hi kan ban he wa ha wa te wa pika he hi ma pa e tu ka sai nan
1: dia bukan lepang macam dia
0: bodoh nyo blo bre kena nda bakal Pakong ka ida hana mohon nanda astagfirullahalazim Nanda ke? Nanda biar Nanda ku pinjam Honda ngon karena kan hanjuk ku belanja ngon Honda draw kan. Honda ngon ko met Honda ngon metik jadi ku blau beru blau ba mane o he kan blau mane o. Mak intang tau kaida dong pokoknya hana ke. Oh ilu ah bikin lo mbak gede nyanci.
1: Bagi dia nyanci. Dua
0: aku dong ke apa kan. Oh, mana pakau hana nya?
1: Mang
0: bahu
1: tiwa ai bahu
0: saja. Kiba? Kamu pakau bahu. Kamu putu pakau rumah kau tengah belanja biasa, belanja.
1: Bahu.
0: Oh, takut kau nanda. Maksudnya stok mentong ke Ida belau beruh. Belau beruh bacu, belau beruh yang 5 kilo. Makan anda tidur kan? Ya, 5 kilo itu habis-habis. Bawa mana kan anda memang tak boleh jumpa mana ke Ida. Nyoba mana ha, terminggu ke habis. Itu belau lelam itu anda. Karena nanda tapi rubuh apa mana kayak yang dari rumah Nyohana.
1: Ya kalau yang tiga lek ke lung kula.
0: Ha?
1: Ya kalau yang tiga lek.
0: Ma pandai aku tepat tu entahnya ka. Le tak pu bla ba kau ina ngon.
1: Ya wang pu tu ada ngon ina wang pu ina gede ba kau yo. Sila kuang dia ajak ku ngon mak tiup mai nah. Wau iri. Wau iri ya kena.
0: Nanda tengah aja belanja yang tahu-tahu kayak Ida yang tahu-tahu. Angkunya kayak Ida nama hoi. Bak Honda. Le apa kau kayak Ida? Hai tu baknya na tu bak puna na. Nyaring nyamok abisnya langkota apa lah? Pu blender lah bakal. Blender. Kok eh ya?
1: Ah,
0: dan dia. Penuh le baga belanja Nanda baga tengah penuh le baga belanja Nanda baga tengah aja pinjam Honda ngon kan? Mangajut puduk barang-barang ke?
1: Oh,
0: ya. Nyan belanja untuk hina kak Ida, untuk di Lehan. Untuk rumah ini nah, nyoh ide nyoh untuk rumah gede nyoh belanja rumah gede mana nanti dek nan payah main motor.
1: Nanti apa kau tubuh yang ni ya
0: buat
1: nanti ya. Ha? Tubuh yang buat ada dia apa?
0: Pajang lah.
1: Makau.
0: Oh, ngon meja tu boh.
1: Angge tu boh angge ni hawa angge ni hawa.
0: Panek.
1: Oh, apa kau?
0: Oh, bakau. Bakau libur ke Ida?
1: Libur
0: pak kau nanda. Maafkan.
1: Jadi pun nanda apa? Jawab apa? Tidak lewat.
0: lah Kak Ida. Okey. Alah, Kak Ida aku merequest lagu punya Kak Ida. Mau putar lagu pun ke masa lem kesah. Lagu terserah Nanda. Salam-salam Ji. Bo Kak Ida.
1: Tengok
0: aku tu Nanda. Bo, wate wate mumpak mohon Nanda bo.
1: Tengok
0: kau kohonya kau tahu. Mah Nanda cik lagi nya tu Honda pengadangan tau cik lagi hi ke tanda urung mentong.
1: Kau tanya Nanda nak kuih ke dia apa ni Nanda kuih.
0: Akhirnya aku Kak Ida. Salam ke salam Kak Ida. Ya, terima kasih Kak Ida. Sangat-sangat tapi Kak Ida apa? Boh Kak Ida. Boh Kak Ida. Empat meja belah nana. Banduh mu peh berok ke hinai luar pun nao. Angkanya tak ternyo naik perhatian apa lang kau gabung belah dehnya karena malamnya belah nak buka portiplo belah deh pi buka portiplo je hana toh gabung ya.
1: Pokoknya
0: lagu Ali entah apa. Oh lagu Ali mentang bo Kak Ida. Boleh. Makasih Kak Ida ya. Bo Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lagi kemarin aku belanja guys gitu ya kan. Begitulah teman pro 2. Kalau apa tuh namanya? Kalau udah dewasa tuh semua dilakukan sendiri ya. Memang agak menyebalkan kadang-kadang. Ini halo. Aduh ini ada Eka Dharma yang telepon tapi udah duluan Ina, Nanda reject dulu yang Eka Dharma. Nanda minta maaf dulu Eka Dharma. Nah, abis ini nanti Nanda angkat yang Eka Dharma. Halo, assalamualaikum Ina.
2: Waalaikumsalam Nanda.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik Nanda.
0: Oh wala, alhamdulillah. Gimana tadi, kamu makan apa tadi?
2: Iya makan nasi, baru siang nih, dari gilap-gilap mulut nih.
0: Alhamdulillah, makan yang banyak yang sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah. Makannya gak terlalu banyak, gak terlalu dikit.
0: Yang penting ada.
2: Makan.
0: Iyalah makannya, ada kabar apa lo? Ada kabar apa?
2: Nanda lagi ngomong Mbak Ida, Ina lagi makan tuh.
0: Iya, ada keselek gak?
2: Udah enggak.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Ina gak ketawa sama, Ina biasa aja nyantai.
0: Oh, nanti nyantai.
2: Ina dengar tuh aja kan.
0: Oh.
2: Iya.
0: Ada kabar apa lu?
2: Hah?
0: Ada kabar apa?
2: Ada kabar apa? Nanda sendiri tahu kabar apa?
0: Iya, enggak ada. Aku tanya sama kamu ada
2: ya,
0: kabar apa.
2: Ya, teman kita meninggal tahu.
0: Iya, udah dikasih tahu sama... Kan? Udah dikasih tahu sama Faiz, cuman Anda belum tahu lagi.
2: Iya, itulah. Nggak kasih tahu sama Faiz. Nanya jalan Mak Timur, bilang Mak Timur.
0: Ya Allah.
2: Mak Timur sama bilang, Mak Selasa sama ini, sama Meza. Meza nggak tahu dia. Nggak ingat mungkin ya, walaupun itu dua tuh ada tuh. Sebelah kali masuk kan, nggak selalu gitu.
0: Kan waktu terakhir dia telepon, ingat nggak Ina? Waktu terakhir... almarhumah telepon itu pas waktu Nanda siaran, dia lagi di Woyla pas lagi musim durian.
2: Iya, ini kalau Rina dengar sama Pak Reno itu satu kan satu Muharram lah di dalam kapal bilang hoyong lagi pulang ke Melabu.
0: Iya, lagi pulang ke Melabu. Abis itu yang terakhir telepon dia masuk ke Peru 2 waktu dia lagi di Woyla.
2: Iya.
0: Kan bareng Nanda terus itu.
2: Emang, ya.
0: Kan bareng Nanda itu enggak
2: iya,
0: enggak. Oh, kamu enggak dengar waktu malam itu ya?
2: Iya.
0: Nanda pun kaget, maksudnya
2: iya,
0: kan?
2: Iya, kalau tahu Nanda malam ini berapa udah?
0: Ya nggak tahu.
2: Halo.
0: Ya nggak tahu, nggak tahu.
2: Iya.
0: Tapi Nanda begitu dapat kabar dari Faiz kemarin, aku langsung ya berdoa lah gitu kan?
2: Iya.
0: Langsung masih kirim.
2: Kabar dari saudaranya
0: Nanda. Iya. Apa lu sakit ya?
2: Iya.
0: Aduh sedih banget aku loh, walaupun belum pernah ketemu. Iya.
2: Tanya lagi ya, Mak Tino yang tahu kan?
0: Oh, iya ya Allah.
2: Kalau Bang Reno tahu dari saudaranya Bang Mali. Bang Mali jual ke Tamu Garu, tahu mana enggak?
0: Enggak tahu, yang mana tuh?
2: Itu Bang Mali jual ke Tamu Garu.
0: Di mana?
2: Tanya sama Mak Tino dia.
0: Kalau yang jual kelapa muda?
2: Yang kelapa muda rame kan? Di mana? Di Lorong Kunyi ya?
0: Kalau yang jual kelapa muda, oh yang satunya lagi itu ya tahu juga.
2: Ya Bang Malik namanya Malik.
0: Ya Allah, sedih banget ya.
2: Itu satu Muharram di akhirnya tuh. Belakangnya langsung masuk umumin, ya tuh lah Kak No, dah Kak No lah. Baru umumin ini, tuh akhirnya satu Muharram sama Bang Eno. Kita main tu, kenapa jaringan dia tersutu ini dalam kapal di Reno. Kenapa tak ada suaranya tu?
3: Okey.
2: Ini sultan juga sebutkan suaranya kenapa ini dalam kapal. Enggak, ini dalam kamar, bilang ini. Sultan dalam kapal juga kayak, ini tak ada, kan ada dalam kapal sendiri. Mungkin, ini sendiri, enggak, ada orang main. Jadi, malah dia, itu dapat waktu lah, tapi saya, gitu. Kemarin, nak jatuhin sama Reno.
3: Ya Allah.
2: Durian-durian ya.
0: Itu ingat banget aku itu.
2: Iya.
0: Itu terakhir dia telepon ke Nanda
2: sama,
0: gitu.
2: Sama Nanda,
0: iya. Iya, itu
2: sama
0: terakhir.
2: Kenapa lalu mungkin
0: gak tahu, gak ingat lagi Nanda. Pokoknya waktu baru ini, baru-baru ini yang waktu musim-musim durian ini loh. Kan baru ini.
2: Iya.
0: Sedih ya, semoga dilapangkan kuburnya ya. Sedih banget aku dengernya loh. Iya kan, sedih banget kita.
2: Iya, kalau enggak iya, kalau Nanda Pak ini kasih tahu ya.
0: Iya, langsung tuh, langsung ini. Langsung di WA kan. Nah,
2: sama. Tahu dah enggak dapat semalam lupa enggak kasih tahu. Tahu dah enggak dia tahu.
0: Oh, iya makanya. Karena kan
2: oh, tidak kalau Nanda Pak ini kasih tahu ya.
0: Iya Faiz, dia langsung WA waktu itu malam itu di grup, aku ya, langsung kaget banget.
2: Kalau masih ada Kak Nurul selalu Nanda dapat ya kan, Nanda dapat.
0: Iya. Ya, walaupun aku nggak pernah ketemu, tapi rasa-rasanya sedih banget.
2: Iya, lemah rasa-rasanya masih jadi emosi.
0: Iya.
2: Kita nggak lihat orangnya dengan suara aja kan?
0: Iya. Aduh. Ya Allah ya Tuhanku, sedih banget ya. Mohon doanya ya teman Pro 2 semuanya, semoga Kak Nur dilapangkan kuburnya, diterima segala amal baiknya, diampuni dosa-dosanya. Ya kita berdoa semua ya, walaupun mungkin secara personal kita gak pernah ketemu, tapi udah ngobrol, udah gitu tuh terasa deket banget ya Ina ya?
2: Iya.
0: Oh sedih banget, ya Allah. Pokoknya ada apa-apa kabar-kabarin ya.
2: Iya.
0: Oke, Ina mau request lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
2: Boleh.
0: Salamnya.
2: Iya, salamnya Pak Ija tadi, Pak Dino, ya. Terus siapa lagi? Lo Myanmar. Eka.
0: Ada nih Eka, Eka mau masuk. Yeah. Ada Saripah, ada Rizna juga nih mau masuk. Nih nggak tahu nih Bang Nanda siapa yang cepet nih Bang Nanda angkat.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Cepat juga Pak ya.
0: Makasih ya. Ya, udah diputusin nanya, terus.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.
2: Hati-hati ya.
0: Iya, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan Eka nih. Halo, assalamualaikum Eka. Ya, suaranya kok berubah ini? Halo? Halo Eka? Suaranya tuh, Dek. Efeknya kayaknya ya. Enggak kedengeran Bang Nanda, bisa diganti dulu efeknya Eka? Diubah dulu, enggak jelas itu suaranya. Oh, enggak tahu nanti sayang yang dengar enggak tahu. Halo? Iya, diganti dulu efeknya Eka. Halo? Iya, efek suara di handphonenya atau telepon balik nanti diganti dulu efeknya Eka, enggak kasihan pendengarnya enggak ada yang dengar nih. Iya, ganti dulu ya, nanti telepon balik ya Bang Nanda, angkat Erna dulu ya. Ya, Erna pun terputus. Oke deh. Oh ya udah nih, Saripah dulu nih, Saripah sama Rizna dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Gak kedengeran efek, sama sekali gak tahu apa yang diomongin sama Eka tadi. Makanya Bang Nanda langsung minta diputusin, baru Bang Nanda angkat Saripah dan Rizna. Apa kabar kalian berdua?
4: Alhamdulillah sehat Bang Nanda.
0: Iya alhamdulillah sehat. Ya rajin banget live TikTok Saripahnya. Rizna kamu gak masuk ke live TikToknya Saripah?
4: Udah masuk kemarin tuh Bang, dia enggak ini.
0: Enggak terima. Oh, rajin banget dia live TikTok Bang Nanda lihat, ya kan?
4: Iya, Bang Nanda kasih lah ikan paus untuk Saripah.
0: Enggak ngerti Bang Nanda kasih ikan paus gitu. Hah? Apa itu?
4: Iya.
0: Apa?
4: Tapi dia enggak ada dari tamunya.
0: Sombong dia. Iya. Dia lagi TP-TP di situ di TikTok.
4: Iya, padahal iya. Kan kalau maunya Bang Nanda masuk lah sekali-sekali.
0: Iya kok. Kadang-kadang Bang Nanda mau masuk tapi kan noisy banget ya, karena lagi di warung kopi lah kadang-kadang, atau lagi kayak kemarin di pinggir pantai. Jadi mau masuk nanti nggak bisa ngomong sama aja, nggak kan? Nggak kedengeran.
4: Iya juga sih.
0: Iya kan. Jadi makanya Bang Nanda lihat aja gitu ya kan. Syarifah ketawa-ketawa ada di situ. Ngapain lagi kemarin itu? Joget-joget.
4: Enggak, ngapain joget-joget? Enggak
0: mau lah. Ya mana tahu kan? Mana tahu? Ya udahlah. Pokoknya yang bagus-bagus lah, jangan yang aneh-aneh ya di media sosial, di internet ya. Jangan sampai nanti kayak yang aneh-aneh gitu loh. Ngerti kan?
4: Nanti
0: diajak ditanya-tanya orang di WA, diminta pap ini itu, nauzubillah mizalik. Pokoknya harus hati-hati, harus pintar bermain media sosial. Kalau ada orang yang logatnya gimana-gimana gitu, jangan diladeni ya.
4: Iya,
0: Rizna, Syarifah harus hati-hati, kalian media sosial sekarang jahat-jahat ya kan?
4: Iya, Bang.
0: Pernah memangnya? Pernah enggak di scam-scam kayak gitu? Penipuan kek atau diminta pak foto atau apalah?
4: Enggak pernah,
0: Bang Nanda. Oh, alhamdulillah, jangan sampai lah ya.
4: Iya,
0: Syarifah
4: aja takut ya kayak gitu,
0: Bang
4: Nanda.
0: Iyalah, mana pun. Bang Nanda cowok aja takut, apalagi kalau misalnya yang cewek, ya kan?
4: Iya.
0: Makanya, ya udahlah. Ini gimana di Banda Aceh, Rizna? Aman?
4: Aman tentram, Bang.
0: Aman tentram, cuaca juga oke ya.
4: Panas banget, Bang.
0: Iya, panas beneran. Ini Bang Nanda juga ngerasa padahal mataharinya tuh enggak begitu terang, tapi suhunya panas sekali ya.
4: Iya,
0: luar biasa 34, loh.
4: 34 suhunya.
0: Iya, bahkan tembus 35 kadang-kadang. Waduh, luar biasa itu emang panasnya, minta ampun. Makanya kadang-kadang kayak tadi itu kalau lagi panas kayak gitu mati lampu dari jam 9 ke jam 12 siksa banget terasa.
4: Udah internet enggak ada.
0: Iya, udah jaringan teleponnya jelek ya kan, mau hidupin kipas angin boro-boro, aduh mampus lah ya kan.
4: Iya, pakai karton gratis lagi kita.
0: Enggak sanggup. Pegel. Ya udah. Kalian
4: Bang.
0: Hai.
4: Bang Nanda.
0: Iya.
4: Ditanya nih sama Wi, kemana aja Medan selama ini?
0: Allah, kemana aja kemarin ke rumah, enggak ada orang di rumah. Yang ada si Bilqis, untung.
4: Ya, itulah Bang Nanda. Kami terbubur di jalan, kirain bisa jumpa sama Bang Nanda.
0: Untung ada Bilqis di rumah. Kirain Bang Nanda kosong malah. Kelihatannya kayak kosong.
4: Itu si Syarifah juga kesel enggak jumpa Bang Nanda katanya.
0: Karena gini kan mau masuk siaran. Ternyata deket ya rumahnya ya.
4: Iya, Bang Nanda. Iya. Bang Nanda udah tahu lah.
0: Udah tahu. Dikasih tahu.
4: Udah, kami terburu-buru juga di jalan Bang Nanda. Biar ketemu Bang Nanda. Rupanya enggak ketemu.
0: Iyalah,
4: nanti Syarifah ajak pulang Umi, Bang. Habis itu Umi enggak bergerak juga.
0: Iya, salah. Salah Bang Nanda juga sih, karena kan salah Bang Nanda juga karena kan buru-buru mau absen. Kalau enggak absen enggak apa-apa sebenarnya, cuman kan karena takut merah aja gitu kan. itu apa tuh namanya, apa namanya ya, mau ditanya kemarin. Aduh, udah lupa lagi. Oh, maksudnya udah lama tinggal di situ.
4: Belum setahun.
0: Oh iya, tapi seru sih di situ, rame karena keluar dikit langsung ini ya, langsung iya, alhamdulillah. Makanya seru banget sih di situ. Oke. Okay.
4: Bang Nanda dikasih tahu sama Bang Faiz ya.
0: Ini sekarang?
4: Enggak, waktu pas datang ke sini.
0: Oh iya, dikasih tahu sama Bang Faiz dikasih tahu ininya aja, apa lorong masuk yang dekat rumah orang itu. Takut salah lorongnya.
4: Oh.
0: Takut.
4: Faiz aja kemarin dia putar-putar juga.
0: Iya. Yeah.
4: Gampang kok.
0: Gampang sebenarnya. Gampang sebenarnya kalau udah tahu lorong yang awal dari belokan langsung. Kalau lewat lorong itu baru deh. Saat berputar-putar ya. Ya udah, Rizna. Iya. Tapi seru di situ. Enak di situ tempatnya.
5: Enak.
0: Ketimbang yang
4: Karena nanti kan Umi kan mau ini apa? Mau buka jualan enggak depan rumah.
0: Iya, kabarin ya.
4: Jangan lupa singgah ya, Bang.
0: Iya, siap. Makanya masuk siaran dulu biar dipromoin.
4: Bang Nanda enggak bisa, Bang Nanda. Itulah Umi enggak bisa, Bang Nanda, malu kucing ini Umi, Bang.
0: Gimana Rizna kangen enggak Melabo?
5: Kalau dibilang kangen ya kangen, Bang.
0: Oh, kalau dibilang kangen ya kangen. Cuma belum ada kesempatan momen pulang. Nanti kalau misalnya ada, Rizna kan saudaranya banyak banget tuh masih di Melabo. Mana tahu nanti ada saudara yang katakanlah mungkin yang ada tur mandi lah, syukuran lah, atau ada yang umroh. Nanti kalau misalnya ada kenduri pulang, kabarin, ya kan?
5: Enggak ada lagi, Bang, daripada kesini semua.
0: Semua? Keluarga besar?
5: Iya.
0: Loh, saudara dari sebelah? Kemarin
5: jumpa di acara ini, apa, acara sepupunya Rizna.
0: Udah pada ke sana semua, enggak ada yang lagi di Melabo?
5: Enggak ada, Bang.
0: Oh, ya udah. Rumah apa itu? Udah jadi MBG?
5: Iya, jadi MBG.
0: Info locker, hubungin Rizna MBG ya. Ya udah. Yo, mau request aku apa nih, Rizna dan Sharifah, lucu banget. Mau request aku apa nih?
4: Sharifah mau request lagu Rindu. Ada enggak, Bang?
0: Rindu dari?
4: Enggak tahu siapa yang mau penyanyinya, ada lagu pop Indonesia, lagu
0: ter. Bukan Agnes kan?
5: Rizna yang Tejo tuh, Bang.
0: Rizna yang mana?
5: Teh hijau.
0: Oh, teh hijau itu ya, oke. Okay. Kalau Rindu yang mana ya yang bawahnya?
4: Karisna selalu teh hijau, dan mau minum teh hijau, Kak.
0: Biar sorry. Teh hijau, ya. Teh hijau dari Tulus. Kalau yang Rindu itu dari siapa coba?
4: Enggak tahu, Bang.
0: Bukan yang lain aja lah. Iya, maksudnya bukan Agnes ya? Cowok?
4: Kayaknya bukan deh.
0: Rindu ini dari Pasha, bukan?
4: Boleh juga lagu itu.
0: Rindu ini dari ya. Tasha, boleh dari Pasha ya, Rindu ini ya. Oh, ada juga satu lagi, Rinduku dari Gea Indrawari sama Berisia Jodi ada, Rinduku dari Rizwan Fadilah ada. Yang mana nih?
5: Rindu, serindu-rindunya.
0: Gitu?
4: Boleh aja, Bang, yang mana aja boleh.
0: Oh, yang mana aja boleh ya. Udah Rindu dari Pasha aja ya.
4: Oke, Bang Nanda.
0: Oke, yuk salam-salamnya buat siapa? Ini kamu ada ngeblokir seseorang ya? Ini seseorang DM Bang Nanda katanya suruh buka blokir.
4: Siapa? Enggak ada cari keblokir.
0: Oh, enggak Bang Nanda enggak bisa sebut orangnya, cuman ya udahlah orangnya lagi denger. Tuh enggak ada diblokir katanya.
4: Astagfirullah. Oh, Sharifah tahu itu, Bang. Tahu itu siapa?
0: Enggak
4: tahu,
0: Sharifah. Ada. Ngapain? Lagi telepon Mas Sharifah. Kak Meza tanya, Bang Nanda gede kali ketawa lagi apa? Lagi telepon Mas Sharifah sama Rizna. Yaudah, makasih ya teman-teman ya.
4: Kak Meza, apa kabar?
0: Meza, ditanya nih apa kabar? Jam apa di situ? Lagi telepon apa di situ di Prusatu? Enggak ada lagi telepon, enggak ada lagi buka telepon. Oh, ya udah habis buka telepon Prusatu. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Rizna Mas Sharifah ya.
4: Oh, iya. Tapi spesial buat kakak cantik di sebelah.
0: Iya tuh, ketawa-tawa dia. Yuk, makasih ya. Assalamualaikum. Oke, kita angkat satu lagi dari Erna. Di rumah atau di mana nih Erna? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, di rumah kan Anda.
0: Alhamdulillah udah di rumah. Kirain masih kelayapan karena lagi ada pasar malam kan di Melabuh. Mana tahu kamu lagi.
6: Ke mana-mana.
0: Masa sih?
6: Udah kelelahan. Aku enggak bisa tidur loh, Kak. Tahu enggak sih?
0: Kenapa enggak bisa tidur?
6: Itu bunyi Honda depan rumah anak kos itu ngengeng-ngengeng enggak tidur loh, Kak. Tadi aku udah bangun, udah tidur. Kebangun lagi bunyi mereka itu. Bising aku.
0: Mereka pakai knalpot brong itu enggak?
6: Ini Hondanya kayak Honda anak gaul yang Honda.
0: Astagfirullah. Iya.
6: Di depan teras Erna.
0: Iya.
6: Jadi aku nggak ketidur. Kebetulan kamarnya dekat materas jadi
0: Kalau dulu nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena sekarang butuh ketenangan sama kayak Erna juga. Tapi kalau dulu Bang Nanda suka banget dengerin knalpot brong kayak gitu. Sekarang kalau denger sakit kepala beneran kayak. Iya kan?
6: udah berapa hari ini anak kos kan tetap dia situ. Nggak bisa tidur loh kak, dulu nggak ada mereka enak nyaman gitu kan.
0: Iya tapi kan kalau ada orang malah lebih seru kan, maksudnya dalam artian kan nggak worry kita ada ininya lah, ada nuansa ramenya, ada orang kiri kanan kalau
6: iya loh kak, tapi kan nggak sopannya itu loh, lagi kita duduk-duduk di teras kan dia engkol sembarangan, abis pasir-pasir dari rumah kita kadang-kadang kan mah.
0: Kadang sengaja dia itu godain kamu enggak?
6: Kadang aku bilang, kalau mau engkol sana aja deh. Kakak enggak bisa duduk lagi depan nih. Asik ngengeng-ngengeng aja undang kamu. Kan rame pun.
0: Rame pun.
6: Tadi kan anak-anak muda itu kan capek enak merepek pun bodo amat dibilang itu kan. Enggak dijawab, cuma ngengeng-ngengeng aja.
0: Iya kamu jangan jutek-jutek juga. Mungkin salah satu di antara mereka nanti ada yang jodoh kamu. Gimana coba?
6: Jodoh kayak buka beton semua.
0: Iya yang kayak di drama-drama itu loh, yang kayak di sinetron-sinetron itu awalnya benci-benci, tahu-taunya cinta.
6: Oh, telenovela gitu.
0: Iya mana tahu kan, maksudnya kan hidup ini unpredictable gitu loh. Nanti tiba-tiba pas kamu lihat ada pula satu nanti di situ yang bikin kamu kelapa-kelapak.
6: Kan, yang kita tahu kan, jujur kita bilang sih orang kita benci, orang yang kita benci, orang kita bilang monyet. Monyet King Kong itu lah orang yang itu nggak tahu itu kan?
0: Iya, tahu-taunya jadi suami kamu itu King Kong nanti kayak mana? Makanya jangan kata-katain untuk orang King Kong jadi suami kamu. Enggak lucu kan?
6: Aku lagi nelpon siapa sahabat aku, bestie aku kan, jadi bunyi klaksonnya aku kesel gitu kan.
0: Biasanya
6: jadi serius, jadi serius ngomong gitu. Eh gimana kerja kita ini? Aku bilang kan. Tuh datang dia, neng. Kak Erna, woy bodo amat aku bilang gitu kan. Jadi, kalau kakak merasakan sendiri saat yang kakak di depan rumah ada anak kos yang ngeng-ngeng, gimana perasaan misalnya kakak lagi, misalnya kak Nanda lagi ngobrol sama teman, lagi serius gitu kan. Adik kan perasaan Nanda gimana?
0: Ya palak lah, tetep lah palak kita ya kan.
6: Emang gimana? Udah recok kali emang, nggak bisa tidur aku lho kan. Dia juga nggak tidur.
0: Makanya aku tuh, kenapa aku tuh, ini Eka Dharma telpon lagi, nantilah Bang Nanda angkat Eka Dharma ya, lagi ngobrol sama Erna, nanti Bang Nanda angkat, semoga efek suaranya udah hilang, itu Eka Dharma pas ngobrol, oh gitu, gak kedengeran aku.
6: Kayak makhluk pelannya.
0: Iya kan dia. Tadi kan, maksudnya apa yang dia ngomongkan, satu kata pun aku gak ngerti jatuhnya gitu loh. Efek handphonenya, cuman mungkin ini udah diperbaiki. Nanti abis kamu aku angkat Eka Dharma. Aku masih mau ngobrol sama Erna. Karena gitu kan, kenapa makanya Bang Nanda itu tempat tinggalnya itu satu di sana di sama tiga, satu lagi kesini ke dalam banget kelehan. Aku itu dari dulu memang suka. Aku suka tenang. Aku suka.
6: Aku gitu juga.
0: Iya.
6: Nanda kalau kalau biasanya aku merepet orangnya, betul.
0: Iya kan? Makanya aku suka private, suka kalau udah di tempat istirahat ya nggak usah ada orang. Gitu. Maksudnya ada orang tetangga, tapi maksudnya kitanya nggak bising gitu loh. Maksudnya cari
6: ini
0: ketenangan.
6: Ini bising banget. Anak-anak muda kan, anak-anak muda. Itu
0: tapi wajar lah kalau di daerah kamu kan memang agak lumayan rame, ya kan? Iya.
6: Walaupun rumah Erna ke dalam, tapi di teras itu dipenuhi mereka. Nanti ya kayak pernah nggak bisa tidur loh, kamar enak kan dekat sama teras itu kan, jadi tiap malam ngin.
0: Kamu ngintip-ngintip nggak keluar? Kamu ngintip-ngintip nggak keluar?
6: Ada juga sih kadang-kadang. Bukan
0: orangnya. Oh bukan orangnya, Hondanya. Kira ini ngintip-ngintip orangnya.
6: Enggak kamu aku.
0: Iya.
6: Dulu.
0: Apa?
6: Cowoknya senabang
0: ipon deh. Apa? Ih. Jangan ngomong gitu. Gak boleh. Ini di radio. Apa?
6: Udah maaf deh.
0: Iya.
6: Maksudnya enak takut sama orang.
0: Enak
6: jarang ngomong sama cowok-cowok itu.
0: Oh. Kalau itu mah di mana-mana ada.
6: Kalau dilihat kemari ataupun dibilang ngapain mbak nyapu atau gimana. Edna gak ngomong.
0: Enggak boleh. Kita baik aja, tetap nice.
6: Edna takut.
0: Enggak ada itu. Enggak boleh. Kamu, tapi aduh.
6: Besok
0: hujan
6: ya.
0: Nanti kak, nanti gini. Nanti kalau memang tiba-tiba kamu udah naik dinding, nah baru itu. Iya aku bercanda. Aduh ya. Untung udah malam ya kita ngomong gini ya.
6: Berisik orang tuh kan kok kita ramah kan?
0: Nggak ada, itu nggak ada tuh sebenarnya. Itu sebenarnya itu manifesting itu di diri kita semua sendiri loh, nggak ada. Orang mah kalau kita nggak kenapa-kenapa, iyalah orang mah. Iya, orang mah kalau misalnya kita nggak pernah ganggu orang, nggak ada alasan orang mau ngapa-ngapain sama kita, benar nggak?
6: Aku nengok mereka nggak pernah ngomong loh.
0: Iya kamu jangan jutek-jutek juga nanti kalau kamu jutek-jutek jadi kamu naik dinding tuh ya. Yaudah, aku mau tutup telepon dulu, aku mau ngobrol sama Eka. Kamu mau request aku apa nih?
6: Lagu ala ikutan aja lah. Iya
0: ikutan aja. Yaudah, jangan salamnya.
6: Jangan bilang naik dinding.
0: Enggak, ya ini nggak ada yang tahu juga orang itu. Udah, kirim salamnya udah buat siapa?
6: Buat semua aja.
0: Buat semuanya. Aja.
6: Janda, ya.
0: Iya nggak ada loh. Nanti mau tidur baca doa doa tidur baca yasin. Baca ayat kursi ya.
6: Iya aku udah bilang itu. Maaf ya nggak sengaja.
0: Aku nggak ada ya itu Erna yang pancing. Erna makasih ya. Ya Erna. Ya ya udah yuk aku mau telepon Maika Dharma dulu. Kamu istirahat terus ya.
6: Iya.
0: Yuk assalamualaikum. Iya oke. Okay. Terakhir nih ada Eka Dharma. Halo malam, assalamualaikum Eka. Nah ini udah bagus, tunggu. Ini udah bagus suara teleponnya, alhamdulillah. Tapi swing dikit.
7: Ini swing nih.
0: Agak swing dikit, nggak apa-apa. Gimana Eka, apa kabar? Assalamualaikum Eka.
7: Waalaikumsalam Bang Nanda.
0: Iya gimana?
7: Sehat aja.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Udah pulang kerja?
7: Udah di rumah nih Bang.
0: Oh iya, kenapa itu? Maksudnya apa?
7: Hah?
0: Oh udah pulang kerja, udah di rumah?
7: Udah.
0: Oke, ya udah kalau gitu. Gimana, apa kabarnya?
7: Ya Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah, nih, sehat.
7: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah nih, kayak biasa sehat juga, ya kan?
7: Itulah, lihat, dengar tadi, dari tadi ngoceh-ngoceh.
0: Iya, ngoceh, rame nih, Alhamdulillah, gitu ya kan. Gimana nih, di apa, ada mati lampu nggak kalian tadi, nggak ada?
7: Nggak ada, cuman ada sempat juga dengar tadi siang katanya ada info mati lampu kan.
0: Tapi sebenarnya info mati lampunya itu memang ke arah sini sih sebenarnya, bukan ke arah kalian, ke arah mulai dari Senembuk ke kiri sinilah. Ke arah RRI sini.
7: Ya mungkin dari arah Bang 4 itu arah ke Kawai.
0: Iya maintenance.
7: Kawai itu.
0: Iya biasalah maintenance kan. Perbaikan atau apalah
7: minggu,
0: segala macam.
7: Minggu belakang ada mati sekali itu pun sudah habis maghrib.
0: Iya. Masih
7: ada hidup lagi.
0: Iya. Sekarang kita agak ini loh kalau mulai apa kalau lampu mati. Kayak trauma, karena udah pernah mati dulu yang lama-lama itu, yang sering-sering mati itu kan. Jadi berasa kayak pas mau maintenance, padahal di maintenance cuma 3 jam, 4 jam. Tapi kita berasa kayak trauma, takutnya gak hidup-hidup gitu loh.
7: Ya, terasa kayak yang udah
0: trauma kita rupanya ya. Aku pikir malah kemarin, ya manalah, udahlah gak ada trauma-trauma begitu. Ternyata pas begitu mati lampu, trauma loh teman Pro 2. Terasa gitu loh.
7: Ya, emang. Rasa dia.
0: Ada Bang Rio WA. Aduh Bang Rio. Nantilah kita bahas ya Mario. Sama malam aja. Mario mau request aku apa nih silakan. Eka mau request aku mau kirim salam buat siapa atau ada yang mau diomongin? Silakan.
7: Lagunya jangan paksakan untuk rindu ya Bang.
0: Jangan paksakan rindu.
7: Salam-salamnya buat semua-semua aja lah Bang yang udah gabung ya.
0: Oke, jadi jangan paksakan rindu dari Ivan 17. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih teman Pro 2 kita udah gak angkat telepon lagi. Udah jam 22.50, jam 22.47 ya. Lagu satu pun belum diputar teman Pro 2. Selamat malam aja untuk kalian yang masih mendengarkan Pro 2 FM. Kalau bicara tentang listrik ya agak-agak ada timbul trauma ternyata kita. Aku dulu kayak gak mungkin, misalnya ngapain juga trauma mikirin orang nanti kalau mati lampu kan pasti hidup lagi gitu kan. Cuman karena dulunya kita udah pernah mati lampu sampai berhari-hari guys gitu ya kan. Sampai semua makanan di kulkas rusak itu ya kan. Mana kemarin aku habis belanja tuh dilihat sama Kak Ina, Kak Ida tuh ya kan. takut kali gitu kan kalau sekarang. Makanya tapi alhamdulillah lah, semoga everything going to be okay lah, going to be better lah daripada yang dulu-dulu. Even though sekarang kalau misalnya kita update-annya tentang indeks ekonomi, terus juga kayak perang yang makin berlanjut gitu kan di Timur Tengah, baik itu dari Amerika, Israel, Gaza, Iran, terus juga di seputaran Selat Hormuz, dan semua pangkalan-pangkalan militer sekarang saling membom gitu, teman berdua, itu agak bikin worry sih sebenarnya gitu kan. Even though itu di sana, tapi percayalah namanya kita tinggal di bumi, walaupun kejadiannya di sana, efeknya itu sedunia kita rasakan gitu kan. Entah itu efek ya yang kayak tadi kita bilang, maksudnya harga barang, minyak, terus juga konflik, ketegangan, terus juga ekonomi, belum juga aduh apalah segala macam. Walaupun kita masih muda dan kita merasa we feel okay, dan kita kayaknya mungkin bagi kalian kita tidak berdampak atau tidak berefek, tapi sebenarnya sudah berefek. Cuman kita masih ibaratnya sekarang posisi kayak menyesuaikan. Nah kalau ini terus berlanjut, ya udah, maksudnya susah juga dalam artian teman produa. Sekarang coba lihat deh harga barang. Aku kemarin itu pas beli, aku udah kayak orang tua banget ini ya. Pas beli blender itu toko elektronik langganan aku tuh sampai bilang, ini Bang Nanda parah nih naiknya nih udah, katanya bahasanya gitu ya kan. Bukan dia bilang naiknya nih udah luar binasa katanya, bukan luar biasa. Hah? Aku tanya lagi, apa Bang? Luar binasa? Iya luar binasa. Satu TV aja itu harganya yang 32 inch, itu yang biasanya harganya katakanlah sekian misalnya. Naiknya tuh sampai 700-an loh Bang Nanda per item katanya. Hah? Biasanya kan naik 100, 200, it's normal, it's still normal naiknya antara 100. Ini naiknya 700-an Bang Nanda, ada yang sampai 1 jutaan per item, kulkas dan segala macam. Nah di situ baru aku terasa kayak, oh iya ya, ini damage-nya atau efeknya itu kena ke semua gitu loh. Nggak cuman kayak cuman bagian food and et cetera, tapi kena di bagian kayak teknologi atau apa. Dan aku kan abang juga punya bengkel kan di Cok Darat, Lubis Bengkel, sekalian promo gitu kan. Itu juga gitu, kayak kita tuh terpaksa harus gak ngerti gimana caranya kalau barang yang gak mungkin akan kita kurangin harganya. Itu naiknya sampai hampir 2 kali setengah, aku gak bilang 3 kali, tapi hampir 2 kali setengah harga oli, ban, dan segala macam. Aduh itu high price banget gitu loh, jadi benar-benar kayak wow gitu loh. Dan kadang-kadang kita ngobrol dengan orang, dengan teman-teman di warkop, mereka tuh kayak ala biar aja lah kan, itu Timur Tengah kan dari dulu juga udah perang. Ya beda case. Kalau dari dulu perangnya perang apa nih? Sekarang perang apa? Sekarang yang ditutup Selat Hormuz, yang sekarang yang gitu kan. Terus juga belum lagi dengan Donald Trump yang tantrum banget untuk menaikkan pajak, harga dan segala macam, kan berefek kemana-mana guys. Harga teknologi, harga itu dia tadi kayak oli dan segala macam. Makanan apalagi ya kan, coba kalian cek sekarang di minimarket yang harga terbaru sekarang bandingkan dengan yang kalian belanja beberapa bulan yang lalu, semuanya pada naik. Mungkin gak terasa di kalian karena per item itu ada yang naik 1000, ada yang 2000, ada yang 500 atau apa, tapi coba lihat semuanya pada naik gitu loh. So yeah, you have to put attention on it gitu loh. Jadi walaupun pada saat kita tahu keadaan yang seperti itu, tapi kita juga gak boleh kayak ya udahlah cuek aja lah kan, bukan di tempat kita juga, gak bisa gitu gitu loh. Karena itu ya damage-nya, efeknya ya ke semua gitu kan, ke segala ranah gitu loh. Ya kan teman produa, memang kadang-kadang hidup yang kayak sekarang ini, orang bilang dulu pas abis covid kayaknya gak ada lagi sesuatu hal yang lebih parah daripada covid, ada lagi ternyata gitu loh ya, perang. Jadi ya you have to smart dalam hal apapun untuk sekarang ini teman berdua ya kan, dalam beraction, dalam hari-hari, apalah segala macam, harus kudu pintar-pintar teman berdua, emang agak gimana gitu ya kan. Teknologi dan segala macam itu high price banget, naiknya luar biasa, bikin plangaplongo. Aku aja nggak nyangka dulu bakal, masa sih secepat ini, tahu-taunya dalam 1 bulan yang terakhir kemarin itu semua harga itu berkali-kali lipat naiknya. Ini yang bikin aku kayak wow, this is not good sebenarnya gitu loh ya kan. Kalau kemarin itu aku juga merasa gak apa-apa ah, paling kalaupun naik kan nanti ya naik, disesuaikan pastikan dengan apa. Ternyata kalau sekarang susah untuk menyesuaikannya gitu loh. Segitu soalnya naiknya gitu loh, tingginya gitu ya kan. Teman perdoso, makanya kita harus selalu selipkan juga doa pada saat kita lagi sholat atau pada saat lagi kita ingat begini, semoga cepet lah. Habis itu pemimpin-pemimpin dunia nih semoga cepet waras, kita berdoa gitu loh. Ya kan, the power of doa, yang lain kita gak bisa buat, ya kan. Kan gak mungkin juga kita berperang, ya kan. Kesana kita khusus berperang. Tapi yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya untuk kita bisa living in a better place lah ibaratnya, kayak gitu teman berdoa. Okay, kita udah cukup karena udah mau puterin banyak banget lagu yang sudah aku susun rapi di playlistnya Proda FM. Udah jam 22 lebih 55 menit juga, jam 23 sampai jam 23.45 nanti bakal ada pengajian Al-Quran juga, doa tidur dan juga tune closingnya. Kita masuk ke jazz musik, saatnya kita putarkan lagu-lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

阿姨呢？哈，那是怎么回事？哎呀，宝贝，那公公吧，这哪个阿姨？哎，那宝贝，啊！

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: 5'9", brown eyes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu sedang mendengar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أدعها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Cuman Pro 2. Sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persijam pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.